0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur bonita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai bonita.

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Juli Happy, hiburannya juara dengan MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu, 4 Juli, 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta, 17.45 WIB. Dan Terikat Janji, 19 WIB.
2: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
2: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

Pandawa Radio.

Tuan-tuan dan puan-puan, ayo mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi di hembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku. Aku lagi ngomong.
3: Ini lo bentar.
1: Tuh kan kelihatan egois.
4: Mas, gak boleh parkir sini.
5: Sorry mas ya, bentar ya.
1: Udah kita putus aja.
2: Aku ngomong dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, Sabtu pagi ini kita kembali hadir dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Dan pagi ini kita akan berbincang tentang perjalanan 40 tahun berkarya sebagai sastrawan, sekaligus menggali bagaimana tradisi lisan menjadi bagian penting dari kepribadian bangsa. Telah hadir bersama kita sosok budayawan, sastrawan, sekaligus tokoh yang telah mendedikasikan pemikiran dan karyanya bagi negeri, Bapak Dr. Randes Haji Abdul Qadir Ibrahim MT. Akan ada banyak cerita, pengalaman, dan tentu saja nilai-nilai budaya yang menarik untuk kita simak bersama. Langsung saja, untuk memandu obrolan pagi yang penuh makna ini, saya serahkan kepada rekan saya yang sudah siap di studio, Mas Tur Taher. Silakan Bang Mas Tur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra Pandawa dimanapun saja berada. Bertemu kembali dengan saya Mas Tur Taher dalam program acara Sudut Mata kilasan ke-44. Maknanya ini hari ini adalah tokoh ke-44. Ya, ini Bapak Dr. Randes Haji Abdul Qadir Ibrahim MT. Nah, nanti kita akan berkenalan lebih jauh dengan beliau, tapi dengan narasi yang judulnya yang memang menggelitik pertanyaan terutama para budayawan dan sastrawan, yakni 40 tahun sastrawan berkarya, tradisi lisan kepribadian bangsa. Kami sampaikan bahwa acara ini ditaja kerjasama antara Pitco Multimedia dan Topnet, ya. Dan Anda para pendengar dapat berpartisipasi melalui Instagram @pandawaradio, di X Pandawa Radio, Facebook, WA 0811777 1039, serta bisa mendengarkan melalui audio streaming. Dan perbincangan kita pada hari ini dalam acara Sudut Mata ke-44 akan kami tayangkan pula nanti melalui YouTube bagi para pendengar yang tidak sempat untuk mengikuti secara langsung. Baik, Bang Abdul Qadir Ibrahim, ya, silakan menyapa dulu para pendengar.
2: Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi penyiar Radio Pandawa. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Salam merdeka.
1: Alhamdulillah, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ya. Baik, Bang Ibrahim, ya. Biasanya ini kan pertama kita akan menggali dulu siapa tokoh yang saya hadapi sekarang supaya para pendengar juga memahami dan perlu memang diangkat ketokohan beliau sehingga menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Yang kedua, kita akan bahas apa tema kita pada hari ini yang merupakan bagian dari pemikiran atau kerangka serta kiprah Bang Ibrahim selama ini. Baik, dari nama, ya. Ini Dr. Randes Haji Abdul Qadir Ibrahim MT. Ini apa? MT ini gelar sarjana, magister. T-nya apa?
2: Teknik.
1: Ah, ini kan luar biasa ini. Sastrawan gelarnya teknik.
2: Jadi magister teknik pembangunan tata kota.
1: Tata kota. Ya. Sama dengan Taufik Ismail, dia dokter hewan, ya. Dan juga sastrawan, ya. Sastrawan luar biasa ininya.
2: Jadi spesial ilmunya tata kota.
1: Tata kota. Ya. Tapi hobinya tata kata, ya gitu, menata kata, sehingga banyak buku yang diterbitkan, nanti akan disampaikan. Baik, ini sebetulnya saya dengan Abdul Qadir Ibrahim ini namanya itu lebih akrab dipanggil. Orang memanggil Akib, ya. Nah, bagaimana bisa begitu?
2: Ya, dalam tahun 87, ya. Ini panjang cerita, jadi tahun 1987, suatu hari salah seorang dosen di Pekanbaru namanya Dr. Andes Saprudin Saleh.
1: 87 waktu itu kuliah di?
2: Saya mulai kuliah di IAIN Pekanbaru.
1: Ah ya, terus? Ya.
2: Terus mengirim puisi ke sebuah radio swasta. Beliau kebetulan mengulas puisi. Dan karena terlalu panjang nama itu, maka beliau bilang, ya untuk memudahkan maka nama ini saya singkat saja katanya, ya. Menjadi Akib itu, Abdul Qadir Ibrahim.
1: Ibrahim.
2: Dan ya. Orang yang memberi nama Akib itu ya Pak Saprudin Saleh itu. Dan sejak saat itu saya memang lebih suka dipanggil dengan nama itu, karena Akib itu artinya salah satu nama seruan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Yang artinya?
2: Tempat berhimpun, tempat berkumpul, tempat berteduh dan bernaung.
1: Wow, luar biasa memang. Ya,
2: kalau dibawa ke arti, lalu beliau juga memberi arti itu, anak kesayangan ibu bapak.
1: Ya, itu. Jadi memang ada beberapa tokoh yang juga menyingkat namanya, seperti Haji Abdul Karim
2: Malik Amrullah.
1: Malik Amrullah Hamka, ya begitu kan. Saya juga punya teman di Kijang namanya ini, dia Haji Abdullah Asnawi, disingkat Habas. Dan sebetulnya saya punya pengalaman waktu di masih pemerintah Bintan itu, ada, saya kira ini ya, nama salah satu pejabat di pemerintah Bintan itu namanya Akib, ya kan?
2: Ya.
1: Saya kira, ya kan, kita belum kenal waktu itu. Ya. Saya kira Akib ini betul tidak, beliau ini yang saya dengar menulis buku, menulis puisi. Ya. Tapi ternyata tidak kan, ya. Dan akhirnya kami memang berkolaborasi dalam membentuk akhirnya tim sepak bola Bintan waktu itu, namanya FC Bulang Linggi di olahraga. Tapi setelah saya temu, oh ternyata bukan Akib yang itu. Ya. ya baik. Nah, di Magister Teknik di mana nih ada Bang Akib?
2: S2 saya di Undip Semarang,
1: Universitas
2: Diponegoro Semarang.
1: Ah, tahun?
2: Tahun 2005-2008.
1: 2008. Terus tadi di IAIN Suska ya?
2: IAIN itu 87 sampai 90.
1: Nah, terus lah kembali ke bawah SMA, SMP,
2: SD. Diman Pekanbaru.
1: Nah, terus kemudian?
2: MTS.
1: MTS terus?
2: SD.
1: Nah, SD-nya di Pekanbaru juga?
2: SD di Kelarik Natuna.
1: Oh.
2: MTS-nya di Sedanau Natuna. Madrasah Aliyah Negeri Pekanbaru yang sekarang lebih dikenal dengan Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Pekanbaru.
1: Iya. Jadi Bang Akib ini asli Natuna ya?
2: Asli Natuna.
1: Asli Natuna, lahir di Natuna. Berarti anak ke berapa nih?
2: Saya nomor 2 dari bungsu. Nomor 2 terakhir.
1: Nomor 2 dari yang kedua.
2: Dari yang terakhir.
1: Ya, itu pendidikannya. Kemudian keluarga kalau boleh tahu?
2: Keluarga besar di Natuna dan di Pekanbaru.
1: Pekanbaru. Istri Natuna juga nih?
2: Orang Pekanbaru.
1: Orang Pekanbaru. Ya. Sukunya Melayu juga?
2: Suku Melayu Kampar.
1: Bukan satu profesi dalam bidang ini?
2: Dia sarjana hukum Islam.
1: Oh,
2: syariah.
1: Ketemunya di IAIN ini? Tidak juga?
2: Ketemu tidak sengaja itu. Oh. Di IAIN itu. Ketika mau mengurus ujian dan lain-lain.
1: Oh begitu. Ya. Jadi adik tingkat ya?
2: Ya.
1: Memang.
2: Jodoh.
1: Jodoh itu di mana-mana. Tapi lebih banyak memang di kampus ketemunya ya. Itu. Ya. Walaupun tidak sengaja, tapi ya. Kan ya itulah perjodohan. Baik, itu pendidikannya, kemudian keluarganya, kemudian di pemerintahan. Ini ya. Kan magister teknik ya. Tata kota. Apakah memang Pak Akib itu sekarang pensiun ya?
2: Sudah.
1: Tahun berapa pensiunnya nih?
2: 1 Juli 2026 saya mulai mengantor di rumah saja.
1: bisa ceritakan anunya? Kegiatan apa? Di pemerintahan itu di mana saja posisinya waktu itu?
2: Awal saya kan diangkat menjadi pegawai itu di Kakanwil Dedikbud Provinsi Riau.
1: Riau, terus?
2: Kemudian tahun 94 kemudian bertugas di SMP Midai Natuna
1: sebagai guru.
2: Sebagai guru, guru agama. Kemudian juga mengajar Arab Melayu itu, Arab Melayu, biologi, PMP dan IPS ekonomi itu, lengkap lah. Gitu. Kemudian tahun 98 pindah ke SMP 4 Tanjung Pinang. Kemudian tahun 2002 ya ditarik oleh Ibu Wali Kota Hajah Surya Tati Amanan. Masuk ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang.
1: Ya, sampai?
2: Terus ah. Ya sampai dari 2002 ah. di Pemkot Tanjung Pinang sampai 2026.
1: 2026 ya. Masih di Pemko dan sebagai kepala dinas pariwisata.
2: Saya di Pemko pernah jadi kepala dinas kebudayaan dan pariwisata ya. Itu ah. 2007-2008, hmm. kemudian 2009-2012. Hmm. Kemudian macam-macam jabatan gitu. Wah, antara lain jadi Kadis Kominfo, Sekretaris DPD Kota Tanjung Pinang, Kadis Perkim, hmm. dan terakhir menjadi Kasatpol PP Kota Tanjung Pinang.
1: Kalau dikaitkan dengan ilmu Magister Teknik ini, apakah ada yang sesuai dengan bidangnya itu?
2: Saya kira kalau di pemerintahan pasti ada.
1: Di, maksudnya di anu, di pernah menjabat di mana?
2: Di Dinas Kebudayaan.
1: Dinas Kebudayaan, terus Magister tekniknya itu di tata kotanya ada di situ.
2: Kalau bicara secara ilmu, nah. ya nggak nyambung. S1-nya nggak nyambung, S2-nya nggak nyambung.
1: Oh, jadi memang MT-nya itu tidak digunakan secara akademisnya, tidak dimanfaatkan.
2: Kalau untuk jadi budayawan sastrawan, saya kira
1: tidak
2: secara,
1: ke situ, ya?
2: Secara linear dengan ilmu itu tidak nyambung. Tapi intinya siapapun bisa menjadi sastrawan karena dia otodidak.
1: Ya, itu sastrawannya. Maksud saya, biasakan orang pemerintahan ini kan
2: kalau di mengangkat pasti jalan itu. Karena ketika S1 itu kan pendidikan. Pendidikan itu kan S1 misalnya saya di Dinas Kebudayaan. Itu Dinas Kebudayaan itu kan berkaitan dengan ilmu sosial gitu. Di pendidikan itu kan kita belajar ilmu sosiologi, di ilmu komunikasi dan lain-lain. Itu nyambung. Pasti nyambung.
1: Cuma
2: apalagi S2-nya. Kalau S2 kan kalau jadi Kadis Perkim ya pasti nyambung lah.
1: Oh, di Perkimnya pernah ya.
2: Kemudian di Satpol PP ya kita kan menertibkan kota, pasti nyambung gitu.
1: Iya, begitu. Ya kaitan. Ya, cuma memang saya pernah melihat penampilan Bang Akib waktu baca puisi beberapa kali itu kan dengan tampilan seperti ulama. Ya, ternyata memang dari IAIN ya, baru saya tahu ya. Oke, baik. Baik, Bang Akib. Nah, saya melihat dari kurikulum PT-nya itu ya, begitu banyak penghargaan yang didapat ini. Bisa yang sebutkan kira-kira garis besarnya? Karena terlalu banyaknya.
2: Ya, tentu yang paling apa? Yang paling pemuncak ya menerima penghargaan dan apa namanya penghargaan anugerah dari pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Bahasa.
1: Badan Bahasa Pusat nih ya. Ya
2: 40 terus? Tahun sastrawan Indonesia.
1: Judulnya.
2: Ya, itu penghargaannya.
1: Penghargaan
2: 40 tahun sastrawan Indonesia berkarya.
1: Pada tahun
2: 2024, Agustus 2024.
1: Oh, begitu. Jadi pada saat itu diberikan penganugerahan pada sastrawan yang sudah 40 tahun berkiprah
2: berkarya.
1: Oh, ya, itu yang puncaknya ya.
2: Dan itu sangat ketat gitu, karena mereka akan melakukan survei, melakukan penelitian salah satunya di media, media-media yang terbit dan buku-buku. Jadi berarti saya mulai berkarya itu tahun 85 itu sudah ada karyanya gitu.
1: 85 sampai
2: saya masih sekolah di MAN.
1: Di MAN sudah ada
2: kelas
1: karya.
2: Dua.
1: Ya, kelas 2.
2: Ya.
1: Dan ya. Pada tiap tahun itu memang diberikan anugerahan itu.
2: Tidak. Ini ya, ini tahun penghargaan ini kalau tak salah dimulai tahun 2022 atau 2023, saya lupa. Jadi penghargaan itu namanya 50 tahun dan 40 tahun.
1: Setiap tahun
2: seluruh
1: ada.
2: Seluruh Indonesia.
1: Setiap tahun ada itu ya.
2: Tahun ini juga ada tapi sudah diturun menjadi 25 tahun. Karena yang 50 habis, 40 habis, ya turun-turun-turun akhirnya dapat kabar 25 tahun.
1: Berarti Bang Akib ini baru pertama orang Kepri yang menerima penghargaan itu.
2: Yang 50 Datuk Rida Kaliamsi.
1: Oh, Datuk Rida Kaliamsi. Tahun sebelumnya mungkin.
2: Iya, ya, tahun terus? 2023.
1: Ah, terus?
2: Saya 2024 40 tahun. Terus? Kemudian 2025 Samson Rambah Pasir 40 tahun.
1: Oh, Samson Rambah Pasir ya. Ya.
2: Dan terus? Baru 3 itu.
1: Iya, baru 3 ya. Oh, iya iya iya.
2: Seluruh Indonesia tak banyak, hanya ratusan aja.
1: Iyalah kan memang. Apalagi kan bukan.
2: Dan ini apa namanya, menulisnya kan berkesinambungan.
1: Iya.
2: Tidak ada jeda. Gitu. Jadi selama 40 tahun itu ya melahirkan karya.
1: Setiap tahun berkarya?
2: Paling tidak ya jeda mungkin ada 2 tahun. Oh. Tapi walaupun tidak nerbit buku, tapi ada aktivitas dan lain-lain. Itu dibuktikan dengan ada di publikasi di media dan lain-lain.
1: Oh, jejak.
2: Jadi nggak bisa di apa namanya, disodor-sodor namanya.
1: Iya, ya betul-betul. Ya.
2: Yang kedua, Saya kira penghargaan yang kedua 2019 ya, buku kumpulan puisi saya Jikalau Laut Dinyalakan. Itu menjadi pemenang Hari Puisi Indonesia.
1: Hari Puisi Indonesia
2: seluruh Indonesia itu.
1: Tahun 2019. Ya. Hari Puisi Indonesia itu dimulai tahun berapa diadakan?
2: 2016.
1: 2016 ya. Ya. Apa tadi judul puisinya?
2: Jikalau Laut Dinyalakan.
1: Wah. Apa maknanya kira-kira?
2: Ya kalau Jikalau Laut Dinyalakan kan dia ya, kita punya gas alam, minyak, ikan, terumbu karang dan lain-lain gitu, misteri-misteri kelautan gitu.
1: Habis. Ya,
2: jangan hanya dikeruk itu. Bagaimana dinyalakan itu maksudnya bagaimana itu bagaimana menggunakan segala kemampuan manusia dan teknologi
1: untuk
2: memanfaatkan laut itu dengan mengerti bersyukur kepada Tuhan.
1: Oh gitu, bukan lautnya dipagar ya, dinyalakan itu artinya dimanfaatkan.
2: Jadi, dimaknakan, dinyalakan, artinya memberi laut mesti memberi faedah dan manusia juga harus mengerti mengembalikan faedah kepada laut.
1: Iya, ada keseimbangan alam di situ, pemanfaatan sekaligus pelestarian alam. Ya.
2: Ekosistem dan ekologinya harus dijaga.
1: Iya, gitu. Itu penghargaan dan tadi sebutkan bahwa mendapatkan penghargaan karena menulis buku.
2: Ya.
1: Boleh tahu berapa buah nih buku yang Bang Akib tulis ini?
2: Saya kira buku puisi yang pertama itu kan yang saya tulis sejak tahun 84 lagi gitu.
1: Ya.
2: Itu terbit 91. Jadi kumpulan puisi kalau tak salah sampai hari ini sudah 10 judul.
1: 10 judul puisi. Ya. Ya. Terus yang lain cerpen ada?
2: Cerpen ada 4.
1: 4.
2: Salah satunya menjadi Harta Karun, itu menjadi pemenang nominasi nasional tahun 1997 Pusat Perbukuan Nasional Jakarta.
1: Ya, terus lagi.
2: Kemudian cerpen tadi ada 4.
1: Puisi
2: 10. Kemudian novel ada 1.
1: Satu. Judul novelnya apa?
2: Memburu Kasih Perempuan Sampan.
1: Saya pernah ada bukunya, baru saya ingat.
2: Dan itu suatu perhelatan pernikahan. Jadi penutup cerita itu perhelatan pernikahan di Sampan di Teluk Bintan.
1: Gitu. Teluk Bintan,
2: Kemudian apa namanya? Esai bahasa itu Tanah Air Bahasa Indonesia dan Kartini dan Aisyah Cinta Sekian Mendalam. Kemudian ada buku esai politik Politik Melayu itu.
1: Oh, nulis tentang politik juga rupanya.
2: Satu buku.
1: Satu buku tentang politik. Tapi tentang teknik yang tidak ada, barangkali.
2: Kedepan insya Allah akan menulis buku. Sudah dimulai. Akan menulis buku tentang bagaimana menjadikan kota berakal.
1: Oh, kota berakal. Setelah laut dinyalakan, kotanya harus berakal. Luar biasa.
2: Jadi, karena kota di samping dia dibangun dengan kebudayaan, dengan ilmu pengetahuan, maka dia harus berperadaban. Apa itu kota berperadaban? Seluruh bentuk bangunannya paling tidak, di antara bangunan-bangunan itu ada bangunan yang arsitekturnya betul-betul mencengangkan, arsitekturnya menggambarkan budaya. Kalau di Kepri harus menggambarkan budaya Melayu dengan rekayasa, dengan inovasi, kemodernan. Nah, saya tidak mau komentar bagaimana pembangunan-pembangunan kita di kota Tanjung Pinang gitu. Jadi kata Profesor Dr. Eko Budiharjo, Rektor Undip zaman saya kuliah dulu almarhum, mengatakan bahwa ingin melihat penduduk kota itu berakal, lihatlah kepada bangunan-bangunannya.
1: Wah, mendalam ini. Nanti kita akan lanjutkan lebih detail lagi sesuai dengan judul kita. Tapi para pendengar sekalian, ya demikian itu tadi sekilas kehidupan dan sudah

0: Lihat sejenak, nanti akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.
1: Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
3: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
2: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
3: Hai, orang pandai apa pula, Din?
2: Orang pandai lah, yang maksudnya yang bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
3: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
2: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
3: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
4: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicol Multimedia, the best IT solution.
1: Pandawa Radio.
0: Pendengar sekalian, Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita sambung kembali perbincangan bual-bual kita bersama seorang sastrawan 40 tahun, sastrawan berkarya, yakni Abdul Qadir Ibrahim MT, yang lebih dikenal dengan Bang Akib, seorang sarjana S2 teknik dan lebih dikenal sebagai sastrawan. Baik, Bang Akib, ini kan tema kita ya, 40 tahun sastrawan berkarya. Ya, ini kita akan ada tradisi lisan kepribadian bangsa. Bisa Bang Akib jelaskan ini apa makna judul ini?
5: Ya, bagaimana kita ketahui bahwa percakapan manusia termasuk di negeri Nusantara.
0: Ya.
5: Yang negeri Melayu khususnya dan kemudian bernama Indonesia, itu kan dari percakapan-percakapan komunikasi biasa kemudian melahirkan kalimat-kalimat yang menjadi etik dan pesan moral bagi kelompok terkecil, kemudian sampailah menjadi kelompok terbesar yang disebut dengan suku bangsa.
0: Ya.
5: Dan itu ada ribuan kita di Indonesia.
0: Ya.
5: Ada orang mengenal yang disebut dengan dongeng, ada yang dikenal dengan petatah petiti, pantun, kemudian cerita rakyat, sastra rakyat, kemudian ada yang disebut dengan ladon-ladon atau nyanyian atau dendang-dendang, kemudian petuah-petuah, kemudian pengetahuan. Ya, pengetahuan gitu. Bagaimana orang mungkin dulu awalnya hanya contoh di ikan lah. Orang hanya menikam ikan dengan kayu.
0: Tombak. Kayu.
5: Kayu yang ditajamkan.
0: Oh, kayu yang ditajamkan.
5: Ya, ya. Tentu kemudian manusia juga mengenal dengan ada yang dengan menggunakan batu, ada yang menggunakan kerang-kerang seperti Bintan itu hidup Manusia bintan, orang bintan itu disebut dengan orang yang meninggalkan

0: dengan alat-alat kerang gitu. Maka di Pulau Bintan itu ada yang disebut dengan Bukit Kerang.
1: Iya, Bukit Kerang. Ya. Saya dua kali ke sana.
0: Iya, jadi begitu juga di Natuna ada manusia purba yang meninggalkan jejak kehidupannya dengan kampak batu gitu. Kampak batu lebih maju dari Bukit Kerang gitu.
1: Lebih ke belakang. Purba, lebih purba lagi.
0: Lebih purba kerang daripada batu.
1: Duluan
0: kerang.
1: Duluan kerang
0: daripada batu.
1: Batu lebih
0: belakang.
1: Oh.
0: Jadi nah, kemudian akhirnya orang mengenal begitu, akhirnya mengenal bagaimana cara-cara menangkap ikan. Ada yang disebut dengan kelong, ada yang disebut dengan belat, ada yang disebut dengan macam-macam. Itu pengetahuannya.
1: Itu pengetahuannya.
0: Jadi lisan bukan hanya berbicara omong kosong, tetapi bagaimana berbicara yang di dalamnya ada etik, ada etika, ada moral, ada petua-petua, nasihat, dan ada pengetahuan. Itulah tradisi lisan yang kita sampai hari ini, misalnya di Kepri, bagaimana ada ungkapan-ungkapan Melayu lama, ungkapan-ungkapan tradisional orang menyebut, tapi ungkapan warisan budaya. Misalnya begini, pantang manjat pokok betik, kan gitu. Nanti, nah, saya tak sebut titik-titik.
1: Terus?
0: Jadi agak sebenarnya bukan porno, tetapi begitulah orang menasihati kepada anak laki-laki.
1: Pantang manjat pokok betik.
0: Nanti bengkak buah pelir misalnya. Mohon maaf deh. Kenapa? Pokok betik itu kan mudah tumbang, mudah patah. Jadi anak-anak ketika mendengar jangan panjat pokok betik, nanti tumbang. Anak-anak tak peduli. Tumbang biasa, dia bisa terjun. Tapi kalau mendapat musibah bagi dirinya, kan bengkak itu, ya takutlah. Atau jangan, anak gadis jangan duduk di muka pintu. Nanti dilangkah hantu. Gitu.
1: Atau lambat dapat jodoh?
0: Jadi macam-macam. Itu salah satu contoh. Karena itu... kita bersyukur bahwa tradisi lisan ini menjadi perhatian bagi semua banyak pihak. Kemudian kita sudah dipayungi oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 gitu ya, tentang pemajuan kebudayaan.
1: Jadi ini kan tradisi lisan. Kalau kita belajar secara umum lah, bahwa ada lisan, ada tulisan. Jadi sebetulnya keperbedaan bangsa kita ini memang lisan tradisinya.
0: Sebenarnya yang disebut dengan mantra, petata, petiti, pantun sekalipun, itu syair sekalipun, itu mulanya tidak dengan tulisan.
1: Semuanya
0: berawal dari kata-kata percakapan antar orang, lalu tumbuh menjadi kelompok, lalu kemudian menjadi suku bangsa. Dan itulah melahir banyak sekali macam-macam itu. Jadi maka ada istilah tentang kelisanan menuju ke berlisanan. Bertulis. Jadi dari lisan ada muncul aksara. Orang Melayu contohnya, dulu kan tidak ada aksara, kecuali Melayu tua gitu ya.
1: Yang
0: artinya Melayu modern kan tidak punya aksara. Melayu tua punya aksara. Seperti aksara yang kita kenal dengan aksara yang ditinggalkan oleh Sriwijaya misalnya. Melayu tua gitu ya. Kemudian kita bangsa Melayu yang kemudian tidak punya aksara yang sudah maju itu, maka kemudian kan meminjam aksara Arab yang disebut dengan Arab Melayu. Atau huruf pegon
1: atau Arab Melayu.
0: Artinya sebelum itu kita kan berlisan. Lalu dari Arab Melayu, kemudian mungkin Arab Melayu nanti bisa dilacak kapan itu jejaknya. Kemudian tahun 1930-an orang Melayu, khususnya di Melayu Riau Lingga, yang menggunakan huruf Latin. Seperti karya-karya Aisa Sulaiman Riau.
1: Kenal pengaruh Belanda barangkali ya. Bisa jadi.
0: Bisa Portugis, bisa Belanda, bisa Perancis, bisa Inggris. Jadi intinya huruf Latin, bukan huruf Belanda.
1: Karena Belanda pun terpengaruh Latin. Ini ingin saya dudukan, jelasin. Jadi tradisi bangsa Indonesia itu lisan.
0: Dan
1: adakah bangsa lain yang memang tradisinya bukan lisan? Dari tulisan.
0: Seluruh dunia itu lisan. Lisan semua. Karena itu lisan ini, sastra lisan ini salah satu yang yang diakui oleh UNESCO. Gitu. Termasuk ATL Indonesia itu sudah terdaftar di UNESCO.
1: Jadi Cuma gitu, seluruh dunia tulisan, cuma Indonesia ini jauh lebih banyak tradisi lisannya, begitu barangkali ingin
0: pasti bangkit, karena suku ya. Bangsa kita banyak, tapi lebih masih banyak Papua Nugini.
1: Ya,
0: kita masih kalah.
1: Ya memang.
0: Tapi kita ya lumayan bersyukur lah, karena kita luar biasa banyak. Karena setiap suku bangsa pasti punya tradisi.
1: Ya, saya dulu mengira bahwa memang bangsa Indonesia ini banyak suku bangsanya. Ternyata Papua Nugini itu jauh lebih banyak suku bangsanya, walaupun satu pulau saja. Kita berapa pulau ya? Ribuan.
0: Ya, tak usah Papua Nugini lah. Jadi Papua saja ya. Kalau apa namanya, antar suku di Papua itu menurut informasinya kan tidak juga saling bisa berkomunikasi dengan bahasa varian masing-masing itu. Tetapi mereka adalah menggunakan bahasa Melayu.
1: Ya, ada Melaka juga.
0: Memang bahasa Melayu. Bahasa pengantarnya bahasa Melayu.
1: Melayu tua ya?
0: Ya bukan, Melayu benaran. Melayu itu kan, kita sekarang ini kan bercakap bahasa Melayu nih. Cuma kan bedanya A dengan E saja gitu.
1: Baik, jadi kalaulah begitu, berarti sekarang semua sastra, apa, lisan, tradisi lisan itu sekarang menjadi menuju ke lisan, tulisan semua?
0: Tidak, ya artinya semua sastra lisan, tradisi lisan itu bisa dituliskan.
1: Bisa dituliskan, sastra, maka...
0: Dan inilah kewajiban kita.
1: Dan apa, kedudukannya menjadi sastra tulisan? Atau memang dua-duanya dia...
0: Menjadi, nah ada beda lagi. Kalau sastra tulisan itu orang lebih mengaitkan dengan perkembangan kemajuan era modern. Maka itu disebut dengan sastra Indonesia modern. Sastra Indonesia mutakhir. Nah tapi kalau sastra lisan, tradisi lisan yang kita tulis, itu berarti mendokumentasikan kelisanan ke dalam
1: tulisan.
0: Ketulisan.
1: Tulisannya bisa macam-macam tadi. Bisa Arab Melayu, bisa Latin.
0: Bisa Latin, bisa Arab Melayu gitu.
1: Begitu ya. Baik. Nah, baik, Bang Akib. Ya, jadi ini kan, dan Bang Akib mendapat anugerah 40 tahun itu memang sudah 40 tahun ini berkiprah dalam bidang ini. Bisa ceritakan kalau, dari awal?
0: Kalau tradisi lisan saya dulu saya tidak tahu namanya itu, tapi bersentuhan dengan organisasi tradisi lisan, mengetahui nama tradisi lisan itu ketika saya sudah menjadi salah seorang pejabat di Dinas Kebudayaan. Tepatnya 2002 ketika Ibu Pudentia bersama pejabat dari Jakarta, salah satunya Ibu Mutia Hatta gitu ya.
1: Anak dari
0: Bung Hatta yang Bung terakhir Hatta, menjadi Hatta, Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kemudian ke Tanjung Pinang waktu itu dalam 2003 berkomunikasi dengan wali kota waktu itu Ibu Hajah Soleh Tatiamanan. Kemudian merancang yang namanya RBM gitu, Revitalisasi Budaya Melayu Internasional. Pertama 2004.
1: Revitalisasi
0: Budaya Melayu Internasional.
1: Internasional ya,
0: dan itu salah satu agendanya adalah seminar tradisi lisan, seminar berkaitan dengan Melayu, tetapi di situ antara lain melibatkan tradisi lisan, asosiasi tradisi lisan.
1: Ya, jadi semua tradisi lisan itu bisa dituliskan.
0: Dituliskan. Ya, karena artinya, saya ulangi lagi, dalam tradisi lisan itu, dalam kelisanan ada pengetahuan, ada keterampilan. Ada teknologi di situ. Nah ini harus ditulis
1: supaya bisa diwariskan.
0: Misalnya bagaimana orang membuat jongkate. Pak Mahto pernah nengok jongkate di Bintan kan?
1: Jongkate, jong yang ada katenya.
0: Jong yang dilepas berlomba itu.
1: Oh berlomba itu.
0: Nah, kan jong itu, jongkate, jong. Jong. Nah itu yang mewarisi itu tentu orang-orang tertentu. Kalau itu tidak tertulis, maka dia akan hilang bersama orang yang punya pengetahuan itu. Misalnya hari ini tentang Makyong gitu ya. Kita sudah kehilangan tokoh di Mantang sana, yang tinggal ya zuriatnya, tapi apakah pengetahuan masih selengkap yang tokoh dulu?
1: Karena tidak ditulis itu.
0: Lalu misalnya Joget Dangkung, kita mengenal ada Mak Dara gitu. Apakah setelah Mak Dara nanti masih ada yang mewarisi pengetahuan tentang Joget Dangkung itu? Lalu misalnya Mendu Natuna, ketika meninggal Pak Asmui, meninggal tokoh-tokoh yang lain gitu, apakah masih ada orang hari ini mewarisi pengetahuan tentang Mendu itu selengkap itu? Maka itu kalau dia tidak dituliskan, maka kita akan kehilangan pengetahuan yang luar biasa. Dan tradisi lisan masa lampau yang dimanfaatkan itu mestinya hari ini juga melahirkan tradisi lisan.
1: Oh, gitu.
0: Apa yang sudah kita lahirkan? Tentang kue mue. Kita masih mengenal kue topung goma yang lama juga.
1: Goma.
0: Kita masih mengenal nasi dagang yang lama juga.
1: Lakse.
0: Perata lakse yang lama juga. Ada enggak yang baru?
1: Kue bangkit.
0: Pertanyaan kita, kue bangkit. Ada enggak yang baru? Yeah. Bolu ada enggak yang baru?
1: Iya, iya, iya.
0: Ya kan? Drum ada enggak yang baru?
1: Iya, yeah,
0: iya. Yeah. Ya kan? Begitu juga dengan lempar dan lain-lain. Yeah. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu harus ditulis karena dari sanalah akan lahir inovasi dan atau mungkin dalam tanda petik rekayasa melahirkan pengetahuan tradisi yang baru.
1: Secara pribadi Bang Akib, di antara tradisi lisan ini yang Bang Akib geluti selama 40 tahun ini yang mana di antara yang banyak disebutkan tadi itu?
0: Saya skripsi saya dulu. Jadi tanpa sengaja skripsi saya dulu itu karena ayah saya adalah penutur tradisi lisan. Mak saya juga penutur tradisi lisan, antara lain mereka menguasai cerita-cerita rakyat.
1: Dongeng.
0: Kemudian menguasai tentang petata peti, petua-petua seperti pantang larang tadi. Ya misalnya mak saya itu kan mengatakan ini dalam bahasa Natunanya, ngenong orang pindih rumah. Ya kan? Nanti saya terjemahkan. Ngenong orang pindih rumah baru. Halaman rumah awak di bios lot. Ya kan? Jadi bahasa Indonesianya.
1: Saya tak bisa ngulang lagi.
0: Melihat orang pindah rumah baru, halaman rumah kita sendiri dibiarkan bersemak. Gitu.
1: Maksudnya?
0: Alangkah iri dengkinya itu. Bayangkan tuh, kita lihat orang pindah rumah baru. Karena kita melihat rumahnya baru, bagus rumah kita itu, saking kita tuh, halaman kita aja kita biarkan bersemak sampai.
1: Artinya?
0: Pokoknya membenci orang itu tak tanggung-tanggung gitu.
1: Itu pertanda orang itu punya penyakit iri.
0: Sakit hati, iri dengki. Gitu. Nah, yang paling kacau itu begini. Ngenong bini uang lawa. Ngenong bini uang lawa. Kupe awak sendiri dipukul-pukul. Gitu.
1: Jadi, ya kan?
0: Melihat istri orang cantik jelita, bantah guling awak sendiri dibanting-banting. Gitu. Itu salah satu saya berkenalan. Kemudian skripsi saya ketika saya di IAIN itu, menulis ungkapan tradisional tadi, pantang larang. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam ungkapan tradisional masyarakat Melayu.
1: Gitu. Itu skripsinya ya.
0: Ya. Dan itu sudah saya tulis dalam bentuk buku. Dan nanti saya akan nulis lagi pesan moral, pesan etik dari ungkapan tradisional.
1: Ya, jadi memang di apa? Di dari, Kepri.
0: Jadi dari kecil alus lagi, saya sudah bersenadi dengan tradisi lisan gitu ya. Secara pengamalan gitu
1: ya.
0: Secara organisasi ya baru 2002 dan menjadi ketua ATL Provinsi Kepri itu 2015
1: sampai
0: 2020, 2021, 2025 dan 2026 2030.
1: Jadi itu pun yang diucapkan Bang Akib itu. Kecik alus itu pun ungkapan ya. Sampai lawannya itu besar panjang.
0: Besar panjang.
1: Kecik alus sampai besar panjang.
0: Ya.
1: Jadi macam apa petatah petiti itu memang banyak lah dalam semacam tadi lah ya. Itu sama dengan jaga tepi kain orang. Nah, samalah itu kayak gitu.
0: Sama. Banyak sekali, banyak.
1: Banyak. Kalau sekarang ini ada pula ungkapan begini apa? Kalau nengok anak orang ingat anak sendiri, tapi nengok bini orang lupa bini sendiri.
0: Ya, itu sama. Itulah disebut dengan ada ungkapan lama, ungkapan Melayu lama, atau ungkapan budaya atau apapun apa namanya. Ada pantang larang, pantang mali. Ada juga yang disebut dengan folklore. Gitu.
1: Folklore itu.
0: Ada juga yang disebut saya tidak tahu apa nama. Yang cerita-cerita begitu singkat gitu ya.
1: Cerita berhikmah ya.
0: Singkat sekali ceritanya.
1: Tapi ada hikmah.
0: Ada hikmahnya.
1: Bisa contohkan satu kan singkatnya. Bisa lah. Coba.
0: Karena itu tak ingat saya. Tak ingat. Adalah kembali. Karena yang saya hafal itu kadang-kadang ada yang agak porno, yang agak apa, yang agak nyentil politik lah. Enggak enak lah di radio.
1: Tapi begini. Saya lagi kecil dulu, nenek saya itu selalu bercerita. Yang selalu cerita adalah buaya dengan kancil. Ya, nah, sang kancil ini banyak ya, betul.
0: Ya. Ya. Banyak sekali. Sang kancil itu rata-rata menjadi pengadil, gitu ya.
1: Ya.
0: Menjadi pengadil, menjadi bahkan dia bisa mendamaikan manusia yang ingin bercerai. Gitu.
1: Ya, banyak. Kancil, banyak cantik lah kancil namanya.
0: Ya,
1: ya. Gitu. Entah apa metafor kancil itu padahal
0: ya. Kancil. Ya, itu. Salah satu kalau kita dia masuk perengkap gitu ya. Nah, sama saya sebut tadi. Ada perengkap, bagaimana pengetahuan membuat perengkap?
1: Perengkap atau perangkap?
0: Ya, kalau orang Melayu nyebut perengkap.
1: Kami nyebut perangkap.
0: Perangkap. Kan? Itu kan dibuat dari kayu.
1: Perangkap.
0: Nah, itu kan untuk nangkap kancil.
1: Oh.
0: Nangkap kancil, nangkap pelanduk gitu ya. Ya kan? Nah, itu pengetahuannya ada. Saya kebetulan memang lagi kecil dulu ya membuat perengkap itu, nangkap pelanduk setiap bulan puasa. Hari ini orang nangkap pelanduk, nangkap kancil enggak perlu pakai perengkap lagi.
1: Tapi
0: pasang senter di kening,
1: tembak,
0: bawa senapan angin. Tapi itu kan bagaimana apa namanya? Keberlangsungan mereka akan menjadi terancam.
1: Iya, iya. Kalau kami dulu di Dabuk juga selalu dengar tok saya nangkap pelanduk itu bukan perengkap namanya, lapon.
0: Ya, lapon.
1: Lapon.
0: Nah,
1: ya.
0: Ada perengkap, ada lapon.
1: Saya, beda ya?
0: Saya pelakon itu. Kalau lapon itu bisa dia dipasang di lorong itu ditinggalkan.
1: Iya, tinggalkan. Dia buat kan jalan.
0: Pakai jaring itu.
1: Buat jalan untuk pelanduk. Ya,
0: jalan kan. Nah, lalu dia kan pakai
1: yang bulat itu, pakai rotan.
0: Bingkai rotan. Nah, ada juga dia diburu dengan anjing.
1: Iya.
0: Kalau kami di Natuna itu ada dua. Jadi, karena itu saya salah seorang dulu melihara anjing gitu ya.
1: Oh.
0: Asuk gitu ya. Nah, itu satu orang nanti dipasang lapon itu, nanti dilepas anjing itu, dia kejar pelanduk itu.
1: Dia lari, ya, lari. Jalan sudah dibuat itu.
0: Tapi itu kan tidak menghabiskan pelanduk yang begitu-gitu.
1: Ya,
0: tapi kalau dengan tembak itu menghabiskan.
1: Gitu ya.
0: Bisa punah.
1: Oke, baik. Baik, para pendengar sekalian, itu memang membangkitkan memori masa kecil-kecil dulu ya. Ternyata memang ada tidak dari pendidikan budayawan ini, dari
0: kita lahir.
1: Gen. Memang sudah
0: dari kita lahir.
1: Neneknya memang. Luar biasa memang. Nanti kita akan lebih jauh lagi Bang Akib ya. Kita persilakan lewat yang satu ini dulu.
2: Pandawa Radio.
3: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Apa benda pula bang CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
7: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita sampai pada sesi terakhir dengan Bang Akib, ya, Abdul Qadir Ibrahim yang lebih dikenal dengan Akib, seorang sarjana, bukan sarjana ya, magister teknik, tapi seorang budayawan dan penulis, dan bahkan tradisi yang beliau bawa untuk dikembangkan adalah tradisi lisan. Nah, kita akan lebih jauh nih. Pada zaman modern ini kan, dengan segala bentuk digitalnya, bagaimana menurut Bang Akib nih antara tradisi lisan dengan era digital ini? Apakah memang dianggap sudah ketinggalan zaman atau memang ini merupakan dasar untuk mengembangkan budaya itu?
0: Saya kira tidak ada persoalan dengan perkembangan teknologi modern, baik teknologi penyiaran seperti yang dilakukan oleh Pandawa gitu ya, yang dikenal dengan radio gitu ya, dengan teknologi perekaman gitu ya, teknologi visual dan lain gitu ya. Saya kira ini lebih memberi penjaminan, saya menyebut penjaminan ya, penjaminan terhadap keberlangsungan tradisi lisan itu sendiri.
1: Jadi walaupun dia sudah ditulis, tetap
0: ya, kenapa?
1: Porsinya
0: tradisi lisan pada hakikatnya dia bisa dipentaskan. Jadi dia bukan hanya didokumentasi dalam bentuk tulisan, tetapi juga bisa dalam digitalisasi, tetapi bagaimana dia bisa menjadi pertunjukan. Ya, bisa menjadi film, bisa menjadi
1: drama,
0: bisa menjadi teater, bisa menjadi tari dan lain-lain dari tradisi lisan itu.
1: Iya. Bahkan puisi itu sebetulnya tradisi lisan.
0: Puisi kan berangkat dari mantra. Dari sastra rakyat gitu ya. Dari puisi rakyat gitu ya. Ya, yang saya bilang tadi kan, yang seperti yang saya sebutkan tadi itu kan, itu sebenarnya kan puisi rakyat gitu ya. Sekaligus juga puisi rakyat. Nah, kemudian ya bagaimana kita orang Melayu, kemudian kata orang ya, kata pengamat, ya bagaimana Sutardji, Ibrahim Sata, Abdul Qadir Ibrahim gitu, antara lain yang memang berangkat menciptakan sastra Indonesia modern, puisi berangkat dari mantra. Mantra gitu. Ya, apa itu mantra? Misalnya nih, contoh mantra, kita nyebutnya serapah gitu. Kita mancing nih. Umpan di kail kita pegang, lalu kita baca nih sebelum kita campak ke laut itu. Air pasang bawa ke isang, air surut bawa ke perut, sintak ragut biar putus daripada rabut. Ikan kerapu, ikan kafai, ikan kerapu tak terpakai, kalau tak makan mati, balikkan dengan aku. Puah, puah, puah. Itu gitu. Puisi.
1: Itu puisi.
0: Itu mantra. Tapi itu puisi. Dari sanalah kita dapat melakukan rekayasa, inovasi, kreativitas, melahirkan puisi modern.
1: Saya pernah juga dari kecil dulu, kalau nakal-nakal itu, kalau lah jatuh luka, selalu sebut itu, kak kung mandes gitu.
0: Nah, itu.
1: Tokak jadi tekung, pekung, kuman jadi kudes. Artinya melarang supaya jangan nakal.
0: Itu, jadi itu puisi.
1: Puisi.
0: Puisi. Nah, jadi sebelumnya, jadi kata Profesor Dr. Safadi Djokonomono, beliau ketika beliau mengulas puisi saya di Negeri Air Mata di Taman Ismail Marzuki gitu, bermula puisi Indonesia itu dari kelisanan. Kemudian baru kita mengenal puisi Indonesia yang ditulis. Dan sebenarnya kita tidak ada dikenalnya baris bait itu setelah dia ditulis. Ketika lisan tidak ada baris, tidak ada bait gitu.
1: Tetapi memang ininya mencerminkan itu ya. Lisannya itu mencerminkan baris dan bait itu.
0: Iya, sudah mencerminkan.
1: Iya, gitu ya.
0: Jadi betapa lagi-lagi kita, apakah kita tidak kagum dengan nenek moyang kita menciptakan itu? Lalu kita hari ini menciptakan apa?
1: Saya mau
0: kan
1: tahu
0: pertanyaan besarnya di sana.
1: Saya mau tahu ini kedudukan Melayu Riau terhadap budaya budaya lisan inilah. Sebetulnya posisinya dibandingkan dengan daerah lain itu bagaimana?
0: Saya selalu menyebut karena itulah kami tradisi lisan, saya pengurusan tahun ini melibatkan teman-teman dari perguruan tinggi gitu ya. Karena kita berharap ke depan itu ATL dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, mulai dari Pak Gubernur, teman-teman Bapak Ibu di DPR, kemudian Wali Kota, Bupati, dan perguruan tinggi. Kita berharap ke depan ada gerakan mahasiswa-mahasiswa kita untuk menyelesaikan skripsi S1-nya itu menulis kajiannya berkaitan dengan mengambil dari tradisi lisan.
1: Ya, Bang Kip sudah mulai itu kan?
0: Ya, saya S1-nya dari tradisi lisan tadi, Ungkapan Tanah Marang. Dan kita baru mendapat seorang doktor yang namanya Yusuf ya.
1: Oh iya,
0: itu
1: ambil doktor di Malaysia.
0: Kebetulan saya salah seorang narasumbernya dan buku saya tadi itu kan yang sudah jadi buku, jadi salah satu yang beliau baca. Nah, beliau baru dapat gelar doktor ya dari ungkapan tradisional, ditinjau dari filsafat.
1: Gitu. Filsafat pemikiran Romawi ya.
0: Iya, dari jadi bagaimana itu penting gitu. Dan saya kira masih banyak mahasiswa yang bisanya. Mahasiswa nanti kita akan beranjang sana menemui pimpinan-pimpinan guru tinggi, salah satunya dekan-dekan, bahwa semua jurusan bisa menulis. Ya perikanan, dia bisa menulis skripsi bagaimana tradisi lisannya, pengetahuannya tentang membuat kelong, bagaimana membuat jong saya bilang tadi, bagaimana menangkap ikannya. Begitu juga kalau dengan ilmu internasional, hubungan internasional, ya banyak, bagaimana banyak sekali.
1: Apalagi ilmu teknik yang
0: apalagi teknik luti. Banyak sekali
1: teknik membuat
0: bagaimana membuat rumah adat.
1: Membuat rumah adat.
0: Orang Melayu itu kan ada mengenal ada rumah pondok di kebun, ada rumah atap kajang gitu. Ada rumah atap daun, ada rumah bubung lurus, perabungan lurus, ada rumah limas, rumah-rumah adat, macam-macam teknik. Mudah-mudahan Umrah kan sudah punya jurusan teknik gitu ya. Mana tahu saya nanti ngajar pula di sana kan.
1: Rumah kerajaan pun khas untuk Melayu Riau ya.
0: Itu
1: Melayu
0: Kepri, ada lisannya di sana gitu. Lisan dan pengetahuannya itu.
1: Iya, karena katanya apa gimana ya? Macam kamar 44 itu ada apa? Ada filosofinya.
0: Dan itu kan tidak selesai.
1: Tidak selesai.
0: Kelisanannya pasti ada di tengah masyarakat. Masih ada kelisanannya itu. Nah itu yang harus didokumentasi dalam tulisan dan bisa didokumentasi dengan film-film dokumenter. Jadi lisan itu bisa dijadikan film dokumenter, film pendek dan film layar lebar. Bisa.
1: Dan bahkan yang terdekat kita ini Masjid Penyengat juga mengandung itu.
0: Kelisanannya. Misalnya orang lisan, bagaimana penyengat itu. Saya dulu kan direkomendasi oleh direktur saya untuk S3 gitu ya. Studi tentang Masjid Penyengat itu.
1: Dari S2-nya teknik tuh, S3-nya tentang?
0: S3-nya teknik juga. Cuma saya kemarin juga kan, ya sudahlah cukup S2 sajalah. Jadi, misalnya orang selalu melisankan penyengat itu adonan semennya dicampur dengan kapur dan putih telur. Siapa yang sudah melakukan penelitian itu?
1: Dan siapa yang pernah memulai kembali seperti
0: itu? Siapakah yang sudah melakukan penelitian itu, pengkajian itu secara teknik, lalu diuji coba di labor, diambil compes semen itu, dibor sedikit, lalu diteliti material itu di laboratorium teknik gitu ya.
1: Betul tidak?
0: Gitu? Kalau ini memang benar dan ini luar biasa, Masjid Penyengat itu dibangun sudah berapa ratus tahun, sampai hari ini tidak ada retaknya. Artinya seakan sangat bermanfaat dengan pengetahuan pembangunan tata kota hari
1: Tapi
0: ini.
1: Itu betul memang.
0: Betul. Nah, itu kan menurut lisan-lisannya kan begitu.
1: Betul.
0: Maka itu kita perlu melakukan penelitian.
1: Ya, secara ilmiah diuji.
0: Secara ilmiah diuji gitu.
1: Dan kalaupun itu mau tahu juga campurannya itu berapa
0: persen. Itu. Jadi kita akan tahu kadar semennya bagaimana, kapurnya bagaimana, kapurnya kapur apa? Apakah kapur sirih atau kapur apa? Lalu putih telurnya itu seperti apa? Berapa kapur?
1: Telurnya telur apa pula kan?
0: Pasirnya sebenarnya apa? Pasirnya pasir apa?
1: Banyak
0: pengetahuan itu, enggak terhingga pengetahuannya.
1: Belum ada yang meneliti itu.
0: Belum.
1: Mestinya.
0: Baru cerita, baru kelisanan.
1: Tapi kalaupun
0: belum dia menjadi pengetahuan.
1: Dan secara apa? Secara lisan pun tidak ada yang membantah fakta ini.
0: Enggak ada.
1: Tidak ada,
0: artinya
1: memang cerita lisan yang sudah
0: tinggal diuji aja secara teknik gitu.
1: Ibarat
0: secara ilmu pengetahuan.
1: Hadis itu sudah mutawatir lah. Sekarang gini,
0: itu kelisanannya harus maka itu tradisi lisan bukan bermakna bahwa hanya tentang pantun, tentang mantra, tapi semua pengetahuan yang ada di tengah masyarakat itu yang disebut dengan tradisi lisan.
1: Diwariskan melalui
0: berkaitan
1: lisan.
0: Dengan teknologi bagaimana kita membuat jongkong, membuat sampan, membuat kapal dan lain-lain, membuat kole. Ada pengetahuannya. Ya, bagaimana ya. Kita mengolah sagu, ada yang disebut dengan temarung, ada yang disebut dengan pelai, ada yang disebut dengan palu dan lain-lain.
1: Ya, sagu lenggang,
0: ya, macam-macam.
1: Ubal
0: segala ya, macam. Iya, itu pengetahuan semua. Ya, ya.
1: Nah, Bang Kip ini kan ketua dari ATL, ya. Asosiasi Tradisi Lisan.
0: Ya.
1: Nah, sebetulnya bisa jelaskan ya ATL ini apa dan tugasnya ini apa?
0: Ya, tugas utama kita adalah untuk mendokumentasi secara tulisan, pengkajian, penelitian, dan penyelamatan tradisi lisan itu, baik lisannya maupun pengetahuannya. Dan ATL itu kan berdiri sejak tahun 90-an lagi, tahun 80-an lagi.
1: Di pusat.
0: Di pusat,
1: jadi
0: di
1: dia, Kepri sendiri?
0: Jadi Kepri itu sejak tahun 2003 lah.
1: Oh, lama berdiri ya.
0: Jadi memang mesti bermitra dengan para pihak. Salah satunya pemerintah daerah. Kemudian dengan para pihak yang bisa paling tidak memberi semacam donatur atau sumbangan dana untuk melakukan pengajian dan penelitian.
1: Bisa Bang Akib sebutkan?
0: Yang kita, ATL itu intinya menyediakan SDM. Jadi di sana berhimpun para intelektual, SDM dari berbagai ilmu pengetahuan.
1: Bisa bagi sebutkan tokoh-tokoh yang di ATL itu biar mereka juga dengar. Bang Kip ketua.
0: Ya, saya ketua. Misalnya entar.
1: Lupa.
0: Saya ini ya kalau secara karena kita berada di Kepri di tingkat provinsi, maka tentu kita punya yang namanya pelindung. Perinsya tentu dimulai dari Pak Gubernur, ketua dewan sampai kepada ketua LAM, kepala dinas kebudayaan, kemudian kepala pelestarian budaya. Dan kemudian rektor dan apa direktur perguruan tinggi gitu ya. Kemudian pembina kita itu ada Ibu Hajah Suryatati Amanan, ada Profesor Datuk Malik, ada Pak Raja Areza, kemudian ada Pak Zamzami, Dr. Zamzami, ada Pak Nazarudin, kemudian ada Pak Tamrin Dahlan, ada Atma Dinata, ada kemudian Basharudin atau yang dikenal dengan Om dan lain-lain. Kemudian wakil ketua satu itu Zulkifli Harto Mhum, beliau pegawai di Balai Kajian. Kemudian ada Ari Satria Drama, MSI, Kepala Biro di Umrah.
1: Satria.
0: Kita libatkan semua, jadi ada Wakil Ketua 3 Dr. Raja Suzana Petri.
1: Penyengat
0: ini, ya? Ini apa penyengat? Namanya, tenaga peneliti apa namanya, Diklat di Provinsi Kepri.
1: Ya, terus.
0: Kemudian sekretaris ada Pak Syaparudin MM, wakilnya Rendra MIP, yaitu salah seorang dosen di STC Pol. Kemudian ada Anita Susanti, ini pegawai di Dinas Kebudayaan dan bidang-bidang gitu ya. Dan ini itu ada misalnya di kita melibatkan beberapa orang gitu ya. Ada pokoknya ada yang di STAISAR, ada yang di STAI Miftahul Ulum, ada yang di perguruan tinggi.
1: Ya,
0: dan ini ada perwakilannya untuk setiap kabupaten kota.
1: Iya.
0: Hari ini kita warisan budaya tak benda yang kita sebut tadi seperti mendu, makyong atau makanan seperti tabal apa?
1: Gubal.
0: Gubal dan tabal mandu seperti Natuna dan lainnya itu sudah jadi warisan nasional. Jumlahnya hampir 90 itu.
1: Untuk Kepri.
0: Kepri. Jadi dia budaya tak benda, warisan budaya tak benda di Kepri, misalnya tudung mantu dan lain itu sudah menjadi warisan budaya nasional. Hampir 90. Ya. Padahal yang ada di masyarakat masih ribuan. Dan satu yang paling penting bahwa dia tidak terhenti kepada hanya sampai ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi warisan nasional. Tetapi dia harus memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat tempatan. Jadi yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda tak nasional itu, warisan benda tak nasional dan warisan yang lain yang ada itu harus diwujudkan dalam menjadikan objek dan daya tarik wisata. Ya kan, objek dan daya tarik wisata, atraksi wisata dan sekaligus sumber ekonomi kreatif bagi masyarakat. Nah itu ke depan kita akan coba gerak ini bersama pemerintah daerah yang punya institusi, lembaga, OPD yang namanya ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Dinas Pariwisata berdiri sendiri, Dinas Pariwisata berdiri sendiri, ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Pustaka dan Arsip.
1: Ya.
0: Dan ada di sana Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Juga secara organisasi di luar seperti ATL juga ada yang namanya berkaitan dengan para pedagang, para pengusaha yang nama Kadin gitu. Kita akan bersama-sama untuk karena bagaimana tradisi berdagang, bagaimana tradisi menjadi pengusaha ada sejak lama kan. Dulu orang mengenal barter dan lain-lain kan, tukar pisang dengan pisang kan. Gimana tradisi lisannya itu?
1: Oke, okay. Baik, luar biasa. Jadi memang tradisi lisan ini adalah sumber inspirasi dan inspirasi bagaimana kita menyalakan laut untuk membangun kota yang berakal.
0: Ya, saya nyebut tadi tradisi lisan adalah sumber etik. Sumber moral, sumber etika. Sehingga kita menjadi orang tak sekedar berbudaya, tapi sejalan dengan beradab.
1: Iya, itu
0: jadi
1: yang
0: nampak. Kebudayaan dan peradaban.
1: Iya,
0: disitulah baru disebut dengan Khalifatul fil ardi kalau pakai istilah Islam.
1: Khalifatul fil ardi membangun masyarakat madani jika laut dinyalakan.
0: Kalau ingin terakhir mungkin.
1: Ya silakan satu menit.
0: Saya ingin baca puisi jika laut dinyalakan.
1: Ya silakan. Ini
0: jika laut dinyalakan ini dari buku kumpulan puisi yang menang hari puisi 2019 itu.
1: Iya.
0: Saya kira kabarnya lebih 400 judul buku yang berlaga gitu ya. Dan buku ini salah satu yang menjadi pemenang itu.
1: Ya.
0: Jikalau laut dinyalakan, jikalau laut dimatikan, adakah ikan dalam perut kalian? Akal pikiran tiada brilian. Jikalau sungai ditambus-timbunkan, adakah air direguk kerongkongan? Berkecai manusia dan segala kehidupan. Jikalau sedemikian, sejatinya kita kematian Tuhan. Dan tak demikian, tak syahdan. Ahai laut dinyalakan.
1: Ya, itu bagian akhir dari perjumpaan kita dengan seorang budayawan, penyair, penulis, dan juga ahli bidang teknik. Demikian para pendengar sekalian, terima kasih Bang Akib.
0: Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf, terutama salam takzim hormat saya tabik kepada Radio Pandawa dan kepada Pak Mastur. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini melalui Pandawa menjadi membawa manfaat dan faedah bagi tradisi san yang saya katakan tadi untuk menembang kumbuhkan etik di tengah masyarakat kita menuju bukan hanya berbudaya tapi sekaligus beradab.
1: Gitu. Iya, terima kasih. Itu kata penutup dari Bang Akib dan terima kasih Bang Akib dan semuanya para kru Pandawa serta para pendengar sekalian. Sampai berjumpa kembali kita dengan tokoh yang lain, dengan tema juga yang lain, yang semuanya insya Allah akan membangun bangsa dan negara di atas etik dan budaya jika laut dinyalakan. Ya, baik, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tidak terasa, perbincangan kita bersama Bapak Dr. Andus Haji Abdul Qadir Ibrahim MT dalam episode Sudut Mata Pagi ini telah sampai di penghujung acara. Banyak sekali cerita, pengalaman, dan nilai yang bisa kita petik dari perjalanan 40 tahun berkarya di dunia sastra, khususnya tentang bagaimana tradisi lisan menjadi bagian penting dari identitas dan kepribadian bangsa. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk terus mengenal, mencintai, dan melestarikan sastra serta budaya daerah sebagai warisan yang tak ternilai. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Haji Abdul Qadir Ibrahim MT atas waktu, cerita, dan inspirasinya. Dan tentunya, terima kasih kepada seluruh mitra Pandawa yang telah setia menyimak Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh, bersama Mastur Taher hanya di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Saya pamit, tetap jaga kesehatan, terus cintai budaya, dan jangan pernah berhenti belajar dari perjalanan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sudut Mata berikutnya.
9: Pandawa Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Pandawa, dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya, Mas Turtair dan Bu Laila dalam acara Watan Serumpun pada watan keempat pertemuan ini. Para pendengar sekalian, ya, burung merbah terbang sekawan hinggap seekor di pohon sukun. Ya. Kami sediakan wadah bagi tuan dan puan untuk bersama bersembang seru berbalas pantun melalui program Watan Serumpun. Nah, pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bertemu kembali. Pagi udah siang ya, pagi menjelang siang jam 10 udah hampir siang. Silakan Puan Laila, Bu Laila untuk menyapa para pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar semua, pakcik, makcik, tuan-puan, maklong, makngah, pakngah, makngah ya. Kakak-kakak, adik-adik yang saat ini mungkin sedang dalam aktivitas kesehariannya, tidak meninggalkan hiburan bersama kita. Buah jambu sebuah delima.
0: Buah jambu sebuah delima, ya.
1: Buah jambu buah delima, ketiga dengan buah sukun. Bertemu lagi kita bersama dalam wadah Watan Serumpun.
0: Ya.
1: Kami tunggu pantun-pantun dari pendengar kita ya, Pak Mas Tur ya.
0: Ya, tapi sebelumnya kita bincang dulu. Hari ini masih dalam suasana ini hari kemerdekaan ini.
1: Iya, ya, betul.
0: Kita teringat bahwa acara kita ini udah lewat memang hari kemerdekaan, tapi semangat memerdekakan bangsa ini harus tetap tumbuh dalam diri kita.
1: Betul sekali.
0: Nah, ini ulang tahun kemerdekaan ini yang ke
1: 81.
0: Ya, jadi ada juga yang nyeleneh 81 itu kalau tengok dari jauh kata macam BT gitu ya. Itu macam apa lagi kira ya.
1: Bosan tenan.
0: Bosan gitu. Tapi sebetulnya bukan bosan karena kemerdekaannya, cuma mungkin bosan dengan kehidupan yang semakin berat dihadapi ini ya. Nah, silakan mulailah kita teringat ya. Saya cuma teringat bahwa di tanah Melayu ini sebetulnya banyak pahlawan-pahlawan yang belum diangkat menjadi pahlawan nasional ya.
1: Iya, betul.
0: Karena sejarah perjuangannya melawan Belanda dan Portugis itu kan berawal dari kerajaan Malaka yang berundur ke Bintan, bahkan dari Bintan terus ke Singapura. Itu bagian rangkaiannya dan lahirlah para raja-raja atau sultan itu pada umumnya adalah yang tidak senang dengan kehadiran penjajah pada saat itu. Bahkan dari Sriwijaya ke Bintan itu pun dalam rangka untuk menghindar dari sikap tunduk dan takluk kepada orang asing. Nah, itulah pejuang yang pernah dilakukan oleh bangsa Melayu sehingga lahirlah walaupun hanya bertiga ya pahlawan nasional yang ada ini. Ya, mudah-mudahan semangat itu akan menular kepada bangsa anak-anak Melayu pada saat ini.
1: Iya, generasi kita sekarang ya. Hanya kadang-kadang kita menemukan sebagian generasi hari ini ada yang tak kenal dengan pahlawannya. Jadi bagaimana mereka mau mencontoh semangat para pahlawan sementara ada kadang-kadang yang tidak kenal dengan pahlawannya. Itu kasihan kita, miris Pak Mansur ya.
0: Ya, siapa pahlawan yang dari Kepri ini? Bu Laila. Satu Mahmud Reza. Terus lagi Raja Ali Haji.
1: Raja Haji Sabilillah.
0: Ya, satu lagi
1: kalau Raja Ali Haji itu dia
0: sang penyair, pahlawan bahasa ya.
1: Iya.
0: Terus satu lagi Sultan Abdul Rahman.
1: Iya, jadi itu sudah masuk ya menjadi pahlawan nasional ya.
0: Nah, terus itu dan kita sekarang akan berbicara tentang pantun. Nah, bisa diulas sedikit ciri-ciri pantun? Bolehlah ya, biar
1: ya sebenarnya pendengar kita ini banyak yang paham nih dengan pantun. Sehingga kita berharap melalui wadah ini tersalurkan nih untuk mereka berpantun bersama kita. Mungkin ada yang dapat kita tunggu nih panggilannya.
0: Ya. Salah satu kekuatan pantun ini memang baris itu tidak sekedar baris. Dia memang mempunyai apa bentuk sajaknya A B itu memang punya kekuatan.
1: Iya,
0: bahkan di zaman dulu, artinya pantun-pantun zaman dulu itu memang melambangkan sesuatu yang apa bisa menjadi yang bisa kita pikirkan. Ternyata kenapa sampiran atau pembayangnya itu ya, ternyata ada sesuatu
1: di balik itu,
0: ada maknanya ya, untuk menyampaikan maksud. Dia punya pembayang yang ternyata sekarang kita selidiki, oh begitu rupanya.
1: Jadi tidak asal kalimat yang terasa indah ya, seni ya, tapi ada maknanya.
0: Ya, bagaimana, sudah ada yang menanggapi? Ya, sila. Halo? Belum?
2: Halo. Halo, Mikom.
0: Waalaikumsalam. Mikomnya dengannya. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Selamat Pandawa RRI Tanjung Pinang.
0: Ya, waalaikumsalam. Pagi, ya.
1: Ya, sila kenalkan nama.
2: Ya, hello.
0: Halo. Sikit,
1: Sila kenalkan nama.
2: Oh ya, nama saya Maria dari Ganet. Saya tinggal di Ganet di perumahan Bintan Permata Indah.
0: Nampak matanya indah memang tu. Ya, silakan Maria, Bu Maria atau Mbak Maria nih, Kak Maria.
2: Halo.
0: Halo ya.
1: Sila.
0: Sila Kak Maria.
2: Ya, saya nak jawab pantun boleh?
0: Boleh.

0: Masuk lagi ayo, nampaknya Pak Master.
1: Apa tadi? Ya, sila. Mana Kak Mariani tadi? Halo. Ah ya, ini. Sila. Mati.
0: Di atas bara si ikan ungar. bersama pula ikan gelama. Lembut suara yang kita dengar ternyata Cik Maria yang bernama.
1: Tapi suara saking lembutnya hilang suaranya.
0: Hilang suaranya? Oh, yang lagi gangguan. Oh,
1: siapa yang ganggu tuh? Maria. Ya.
0: Ya, kita tunggu saudara kita yang lain.
1: Jadi memang sebetulnya pantun ini, ya, walaupun isinya itu kita ingin melarang seseorang, tapi kalau dengan pantun, pertama tidak terasa bahwa itu larangan. Ya. Yeah. Kedua memang lebih indah dan lebih masuk ke dalam sanubari yang mendengarkan itu. Nah, itulah kehebatan dan kekuatan pantun.
0: Pantun.
1: Itu.
0: Nah,
1: ada lagi?
0: Ya, silakan.
1: Ya, sila. Apa nih putus-putus nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayati. Dari Tanjung Pinang.
0: Oh, Tanjung Pinang.
2: Saya nak berpantun lah sikit nih, Kak.
0: Sila.
2: Banyak hari antara hari tidaklah sama hari Jumaat. Tak lama lagi lah Maulud Nabi. Apa kira nak kita buat? Antara kedua.
0: Ada lagi.
2: Pucuk paku, pelepah keladi, masak bersama, sedap dimakan. Kalau mengaku cinta Nabi, apa tandanya tolong sebutkan.
0: Jadi memang betul ya.
2: Itu aja, Kak.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Jadi banyak tadi bantunya Cik Nur Hayati ini, saya tahu dia ini rajin buat kuih ini ya. Kuih sedap kalau dibuatnya. Waktu apa ada bazar, dia selalu mewakili K3L bikin kuih bersama dengan apa Cik Nelly ya.
0: Iya betul.
1: Jadi bantu dia banyak hari
0: antara hari
1: manakan sama di hari Jumaat. Banyak nabi perkara nabi.
0: Yang ditanya dia tidak itu.
1: Tak
0: lama lagi lah Maulud Nabi. Jadi memang dalam waktu 3 hari lagi ini sudah peringatan Maulud Nabi.
1: Tak lama lagi Maulud Nabi.
0: Ya, apa kiranya nak dibuat.
1: Ya,
0: biasa ini maksud dia ni bukan buat kuih ni mungkin Pak Mansur. Kalau biasa di kampung buat wajik, buat dodol Maulud Nabi ni. Ini mungkin yang ditanya dia apa yang nak kita buat sebagai Muslim ya. Sebab menyangkut juga pantun dia yang kedua tadi, apa tanda cinta Nabi itu. Ya, memang ketika kita bicara tentang Maulid Nabi tidak sekedar peringatan ya Pak Mansur tapi ada yang kita ambil dari apa yang menjadi sejarah hidup beliau, akhlaknya beliau yang harus kita teladani. Jadi macam mana kita nih?
1: Cubalah.
0: Sungguh sedap.
1: Cuba balaslah.
0: Sungguh sedap si talam ubi. kalau dimakan terasa lahap. Kalau perkara pertanyaan tentang Nabi, cubalah Pak Master pula yang jawab.
1: Saya pula jawab.
0: Baik, Cik Nur Hayati. Ini Cik Nur Hayati mengingatkan kita ya dengan Maulid Nabi. Jadi memanglah tak sama dengan hari Jumaat. Apalagi ni kita
1: terus
0: memang tak sama hari Jumaat bila dibanding hari lainnya. Adapun hal-hal yang nak kita buat, ambil ibrah dan meneladaninya. Itu sekedar jawaban ini Pak Mansur ya. Silakan ditambah
1: Saya
0: Pak Mansur.
1: Nak jawab pantun Cik
0: Nur Hayati.
1: Cik Noy tadi ya. Buat kue belebat ubi. Buatnya pula di dalam rumah. Kalau memang kita cinta Nabi, maka tekadkan ikutlah sunnah.
0: Alhamdulillah.
1: Sunnah Nabi yang
0: amin.
1: Itu kalau

0: kita cinta. Maka Maulud Nabi ni, walaupun ada peringatan Maulud Nabi, maka titik fokus kita adalah bagaimana, apa sunnah yang harus kita ikut. Jangan sekedar merayakan, mengingatkan, mendengar ceramah, ingat kuenya. Kuenya memang sekedar untuk
1: mulut.
0: Mulut Nabi aja.
1: Untuk mulut
0: ya,
1: kata.
0: Ya, untuk mulut, mulutnya ya. Ya, tu Cik Nur Hayati, terima kasih pantunnya. Tadi ada dua pantunnya sama anunya ya.
1: Iya, yang satu apa tanda tadi? Dapat masuk sekaligus jawab tu.
0: Apa,
1: apa tanda cinta? Cinta sunnah Nabi tadi, dah langsung dua tu.
0: Ikut Nabi, ikutlah sunnahnya cinta Nabi.
1: Iya, apalagi sebagai perempuan adalah contoh ya, Pak ya. Sebagai ibu adalah contoh bagi keluarga. Jadi mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi ini tidak sekedar seremonial atau rutinitas tahunan, tapi dapat berupa peringatan untuk diri kita ya. Dapat kita bersemangat kembali untuk mempelajari kisah Rasulullah, kisah Nabi kita, dan meneladaninya. Amin alamin.
0: Tapi jangan pula macam gini, ada pantun gini. Kadang-kadang orang ikut sunnah Nabi begini ya. Beli kue belebat ubi, enak dimakan di waktu pagi. Jangan karena nak ikut sunnah Nabi, dia malah nama bini. Lagi-lagi gitu.
1: Jadi nampaknya suka belebat ubi memang Pak Master kita ni ya.
0: Itu kue tradisional. Kami tadi berbincang tentang tradisi lisan. Salah satunya adalah kue muai itu adalah tradisi lisan yang diwariskan oleh nenek moyang kita.
1: Iya, betul.
0: Bentuknya kue muai itu diwariskan oleh orang tua kita dengan lisan ya.
1: Karena sehingga tidak ada tulisan apa dalam bentuk tulisan resepnya atau macam mana.
0: Maka tugas ya, karena pada saat itu tradisinya memang lisan.
1: Iya.
0: Maka tugas kita sekarang adalah untuk menuliskan supaya lengkap dan sempurnalah kehebatan nenek moyang kita itu dalam membuat kue, dalam membangun apa sajalah. Ya, yang kita kenal tradisi lisan itu seakan-akan cuma pantun, syair dan segala macam.
1: Iya.
0: Tapi segala macam bentuk bidang kehidupan itu berasal atau bersumber dari tradisi lisan itu.
1: Termasuk petuah-petuah ya. Ya,
0: termasuk belebat ubi itu tadi
1: mari kita tunggu kalau ada pemantun kita, pendengar kita.
0: Masih ada?
1: Yang nak jawab boleh, yang nak jual pun boleh.
0: Kalau
1: boleh beli, boleh jual.
0: Tak ada, kita dengarkan lagu dulu. Berehat sebentar. Okey, kita rehat sejenak. Nanti kita sambung lagi ya dalam Watan Serumpun.
2: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
3: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
2: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
3: Hai, orang pandai apa pula, Din?
2: Orang pandai lah, yang maksudnya yang bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
3: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
2: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
3: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
4: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
0: Pandawa Radio.

0: Pendengar sekalian, ya pendengar sekalian, pendengar Watan Serumpun yang kami sayangi, yang kami cintai, saudara kami sebangsa setanah air, khususnya di Kepulauan Riau dan lebih khusus lagi di Tanjung Pinang yang langsung dapat mendengarkan siaran ini. Watan Serumpun adalah wadah tuan dan puan untuk berbalas pantun, bersembang seru melalui pantun, ya. Kita ambil nama itu karena kita ingin berpantun ini penuh ceria, tapi di dalam ceria itu ada ungkapan-ungkapan, ada saran, bahkan kritik, ada sesuatu yang ingin disampaikan, meluahkan perasaan dan segala macamnya. Yang jelas kita pada hari ini akan bersembang seru melalui pantun. Baik, pendengar sekalian, Cik Laila, dah ada belum yang berpantun baik melalui SMS maupun
1: Ya.
0: Oh ya, ada.
1: Ini kita dapat bingkisan dari saudara kita yang biasa ya dari luar, Cik Rahmat, yang saat ini ada kalanya beliau tak dapat langsung menelpon.
0: Di luar mana ni?
1: Iya, Selangor.
0: Selangor, ya. Jauh lah.
1: Ya, Cik Rahmat kita.
0: Rutin dia.
1: Ada pun kata beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera kepada DJ Pandawa FM, Bang Mansur Tahir dan Cikgu Laila. Saya Rahmat dari Selangor, Malaysia, ingin membingkiskan satu pantun.
0: Membingkiskan, yeah. Mengirim bingkisan.
1: Iya. Yeah. Sure. Saya baca ya, Pak Mansur ya. Makan kuih di tepi pantai. Ini kuih lagi ni. Tak boleh buat lebih lagi.
0: Malu Nabi ni banyak kuih soalnya. Ya.
1: Makan kuih di tepi pantai. Duduk bersila di atas batu. Mohon ide, mohon ide bijak pandai. Apa formula memilih menantu? Jadi Cik Rahmat ni nak resep lah ya.
0: Dia formula punya anak berapa? Lah ada yang lah ada siap untuk rumah tangga gitu, nampaknya.
1: Kalau tak salah saya sudah. Ada lagi yang masuk?
0: Ada lagi.
1: Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum.
2: Dalam, Bu.
1: Ya.
2: Mulai ini, Bu. Ya. Mulai ini, Bu.
1: Siapa sayang namanya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fatika Farofti.
1: Ya, lambat-lambat sikit cakapnya, berapa? Nak. Ni nampak anak muda kita.
0: Anak-anak enggak? Ya.
1: Ya, sila.
0: Pelan-pelan, lambat-lambat cakapnya, biar dengar.
2: Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sembah pembuka bicara.
1: Masya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika. Alamat saya Jalan Wonosari Gang Harmoko 4 Batu 7.
1: Oh, jauh-jauh lah ya Batu 7.
0: Gang Harmoko.
1: Iya.
0: Menteri Per
2: kelapa muda sedap rasanya. Dimakan pula di tengah hari. Kami generasi muda mau bertanya, bagaimana menjaga negara RI?
1: Berkait dengan kemerdekaan ini ya. Okay. Siapa tadi, Fatika? Ya, ada lagi Fatika.
2: Itu aja, Bu.
1: Ya, terima kasih. Jadi Fatika nak bertanya ni, sebagai generasi muda ni macam mana cara menjaga RI?
0: Jaga NKRI.
1: Jadi tak usah tidur-tidur jaga.
0: Masih on ya? Cik Laila.
1: Ya. Luar biasa generasi muda kita ni kalau semua macam Fatika ni, insya-Allah banyak yang peduli, banyak perubahan ya.
0: Siapa nama tadi?
1: Fatika.
0: Fatika perempuan
1: mati. Ya, perempuan.
0: Itu saya teringat Fatika ini adalah anak dari sepupunya Nabi Muhammad nih, Fatika, anak dari siapa? Abu Lahab. Abu Lahab.
1: Iya, Abu Lahab pamannya Nabi Muhammad.
0: Iya, Nabi Muhammad tuh pernah ingin melamar, tapi kan udah dilamar oleh yang lain. Bukan Abu Lahab, paman Nabi yang Abu Talib.
1: Abu Talib.
0: Ya, Fatika namanya. Baru tuh saya ingat.
1: Fatika.
0: Fatika bertanya tadi bagaimana menjaga NKRI.
1: Iya. Berarti dia termasuk generasi yang risau ya hari ini dengan kondisi ya generasi yang bagi Fatika mungkin melihat ada yang Ya, boleh ditutup dulu ya, Patika, kalau tidak ada lagi.
0: Biar
1: ya,
0: kita jawab dulu lah.
1: Oh ya, kita jawab dulu. Kok dia tadi nunggu lama ya nampaknya.
0: Nunggu lama.
1: Bagaimana nih?
0: Saya jawab lah.
1: Jawab dulu ya, Pak Masa. Jawab dulu.
0: Saya jawab nih, Fatihah. Ya, dengarkan ya. Pergi memancing si ikan pari. Duduk santai di tepi pelabuhan. Mari kalau nak jaga NKRI. Kita giatkan pembangunan, jaga persatuan.
1: Saya pun nak tambah juga nih.
0: Fatihah, dengar nih. Dua dijawab nih, Fatihah.
1: Hendak membeli buah kemiri sampai pula di Bintan Center. Ada pun cara menjaga NKRI, giatkan belajar, bentuk karakter. Jadi menjadi generasi muda tidak hanya pintar, cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki karakter yang siap untuk bersaing, untuk membangun negara, kemudian tangguh ya, tidak mudah lembek, tidak mudah untuk putus asa. Ya, terima kasih Patika.
0: Patika, ini kelas berapa nih, boleh tahu?
2: Ya, sama-sama.
0: Kelas berapa sekolahnya? Halo, dah tutup dia? Belum, Patika?
1: Patika, kelas berapa?
2: Kelas
0: 7
2: SMP.
1: Ya,
0: kelas 7 SMP.
1: Ya, nanti bila-bila Fatika, pantun Fatika lagi ya, Fatika. Fatika luar biasa ya, pandai Fatika nih berpantun. Jadi kita pupuk generasi kita nih untuk berlatih berpantun ya, Pak Mastur ya.
0: Salam untuk mak bapaknya Fatika.
2: Iya, Bu.
0: Fatika, okay. Fatika. Ya, yo, terima kasih. Nah, jadi ada tadi pantun. Siapa yang dari Selangor?
1: Ya, yang dari Selangor, dari Cik Rahmat, resep memilih menantu. Macam nak beli kain baju pula ni ya. Ya, Cik Rahmat bertanya, mohon ide bijak pandai apa formula memilih menantu.
0: Ya, saya jawab beginilah, karena tadi adalah Fatihah Fakhrita ya. Teringat saya dengan Nabi Muhammad, maka teringat pula saya dengan kota Madinah ya. Jadi Madinah ini menurut cerita anunya tu, kotanya ni berbatu-batu ya, berbatu-batu, sehingga waktu perang Badar ya. Nah, itu susah untuk dicari tempat ya, perang handak itu susah, terjadi jalan lain, maka jalan yang dibuat parit itulah yang dituju oleh orang Quraisy ini, karena di kiri kanan itu batu-batu. Nah, jadi pantunnya begini ya. Kota Madinah berbatu-batu.
1: Menantu ya.
0: Tumbuh subur pohon kurma. Kalau Cik Rahmat nak pilih menantu, carilah yang kuat dengan agama.
1: Jadi memang agama kita ini sempena makhluk Nabi juga nih Pak. Jadi agama kita sudah mengajarkan bagaimana untuk memilih pasangan. Jadi tidak beda juga ketika orang tua dalam memilih menantu. Karena ketika dia memilih menantu, berarti dia sedang menyiapkan ibu atau ayah dari cucu-cucunya. Artinya ketika dia berdoa, berharap bagaimana zuriatnya, berarti itu terletak juga bagaimana dia memilih menantu. Kemudian tata cara itu begitu banyak ya, diberikan oleh Rasulullah dari panduan-panduan yang kita baca, dari yang kita dengar ya, saran-sarahan cukup banyak. Jadi di antaranya kan ada yang dilihat dari segi
0: ada
1: ada yang masuk.
0: Ya,
1: silakan, kita silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal, saya Maria dari Perumahan Bintang Permata Indah.
1: Masuk lagi dia.
0: Kak Maria, Kak Maria ini.
3: Saya nak jual pantun boleh?
0: Boleh. Jangan mahal ya. Jangan mahal pantunnya ya. Sila.
3: Hello.
0: Halo ya. Dia dengar tak kita ni? Tak jawab ya?
1: Ya, sila sebutkan pantunnya, bacakan atau ucapkan pantunnya.
3: Okay.
0: Yeah. Yo, ha.
3: Buah durian di dalam timba.
0: Ha. Ah. Apa pula cerita dia nak timba?
1: Dibasuh dia agaknya lah.
3: Buah durian di dalam timba.
0: Oh, yo.
3: Timba diikat seulas kawat.
0: Seutas.
3: Seutas. Kemerdekaan sudah pun tiba.
1: Iya, hari kemerdekaan.
3: Apa gerangan yang perlu dibuat?
1: Kalau Bu Maria dah buat apa, Bu Maria? Hari ini dah buat apa ni?
3: Saya lagi buat jualan.
0: Di mana?
3: Saya biasalah buat jualan 8 pagi.
0: Oh, sangka kan jual buah durian ikat dalam timba.
3: Ambil rejai lah, saya katakan rejai.
0: Oh, yang kemarin pernah ada.
1: Terima kasih Cik Maria ya. Jadi kerana tadi kita bicara tentang hari kemerdekaan ya.
0: Jadi memang apa pembayang tersampirannya tu masih masuk akal kalau buah durian tu dalam timba. Jangan ada orang pantun begini. Anak gajah dalam cawan. Kan tak mungkin kan. Gajah walaupun kecil
1: mana
0: anak
1: tahu cawan jauh raksasa.
0: Kalau itu pembayang tak masuk akal. Tapi kalau dalam timba masih mungkin lah. Tapi enggak apa pula tahu dalam timba.
1: Entah pokok durian tu dekat dengan perigi. Akhirnya orang nak ngambil payah ya pakai timba. Atau
0: gitu.
1: Untuk ngangkut dia tu pakai timba. Mana tahu tangkai dia lah patah. Tak ada timba. Jadi jadi sungguh tinggi sungguh pohon kenanga. Tumbuhnya pula di tanah lembap. Kalau itu yang Cik Maria tanya, saya cuba jawab. Sambil nunggu Pak Masud jawab.
0: Saya jawab langsung lah ni. Kalau tak Cik Maria, dengarkan saya jawab ni. Dalam timba buah durian. Sambil pantun jual sarapan. Dalam memperingati hari kemerdekaan, jangan hianati perjuangan pahlawan.
1: Jadi saya pula jawab juga ya. Apa ni yang tentang hari kemerdekaan ya? Naik sampan ke Pulau Penyengat.
0: Man, pakai sampan pompong sekarang.
1: Nak cuba naik sampan pula.
0: Pompong lah. Naik sampan lah, boleh lah. Mungkin ada lah ya naik sampan.
1: Naik sampan ke Pulau Penyengat. Berbekal bubur pula. Kerana naik sampan kan jauh pak. Jadi berbekal bubur. Dan berbekal bubur juga durian. Durian bawa juga. Adapun hari kemerdekaan yang perlu kita buat, banyak bersyukur dan banyakkan kebaikan. Jadi itu ya Cik Maria ya, kita bersyukur seperti apapun kita sudah merdeka. Artinya tidak ada penjajah yang seperti zaman dulu lagi. Kita sudah leluasa hari ini dapat bekerja, menuntut ilmu. Dan kemudian selain bersyukur dengan berbagai cara kita bersyukur kepada Allah, kita juga memperbanyak kebaikan. Artinya hal-hal yang bermanfaat kita buat.
0: Jadi Cik Maria, saya nak jawab
3: saya
0: lagi pantun.
3: Saya ada lagi satu pantun.
1: Saya jawab ada. Ya sila.
0: Iyalah. Pantun lagi satu saya jawab. Sila.
3: Susun daun letak di leka.
1: Leka dia.
3: Lalu disiat.
1: Disiat tahu tu Pak Masur?
0: Tahu lah, sobek. Dirobek. Leka pun. Mulanya susun daun dan letak di leka.
3: 21 tahun kita merdeka. Mengapa rakyat belum sejahtera? Itulah saya kadang-kadang. Nak merasakan merdeka, rasanya saya macam belum merdeka lagi.
1: Main merdeka pernah tak?
0: Main tali merdeka tu pernah.
1: Itu pemain tradisional.
3: Karena saya merasa mama belum merdeka lah.
0: Apa?
3: Jadi yang gitulah.
1: Belum merdeka.
3: Sila tolong jawablah ya. Pantun yang saya jual ni, saya nak dengar.
1: Terima kasih ya, Cik Maria.
3: Jadi saya.
0: Dengarlah dulu. Kami nak jawab pantun. Cik Laila, jawabnya.
1: Jadi yang ditanya dia mengapa rakyat belum sejahtera. sejahtera.
0: Oh,
1: ya.
0: Bertahun-tahun kita merdeka.
1: Jadi sebenarnya banyak faktornya ya, Pak Masri ya. Mengapa belum sejahtera? Kemudian ya. Jadi kita jawab aja. Tadi kata dia daun pisang di daun. Daun disiat letak di separa ya. Daun disiat letak di para.
3: Macam dikoyak
1: disiat tu kalau kita daun pisang tu kan kita siat.
3: Kami tu dikoyak, disobek. Macam tu.
1: Ya, tapi
3: sama dia bahasa kami.
1: Betul lah, samalah. Bahasa Melayu. Daun disiat letak di para. Di tengah para pasang pelita. Kalau terasa rakyat belum sejahtera, ini kerana pembangunan belum merata.
0: Oh gitu.
1: Jadi bukan ada sebagian tu, sudah, sebagian betul, masih betul, kurang. Sebagian kalangan dah sejahtera sendiri. Ada yang lain belum. Itu pandangan saya. Walaupun banyak faktor lainnya, sila.
0: Ya, saya jawab lah. Cik Maria, dengarkan ya. Ya. Halo. Halo. Cik Maria masih on.
1: Dia sampai berjual.
0: Oh, sampai berjual. Tapi tak apa,
1: jawab aja.
0: Ya, hari merdeka kita gembira. Anak kecil berlari-lari.
3: Yalah,
0: makasih sayang. Hei, belum selesai, terima kasih.
1: Ada yang belanja.
0: Oh, ada belanja. Hari kemerdekaan kita gembira. Anak-anak riang berlari. Kenapa rakyat belum sejahtera? Karena duit rakyat banyak dicuri. Nah, itu.
1: Itu bahaya ya.
0: Tapi yang kabar sama siapa ya? Kelas saya.
1: Jadi luar biasa Cik Maria ni. Walaupun dia dalam keadaan sibuk berjual, tapi sempat dia ni berpantun. Sebenarnya barang-barang yang dia jual itu boleh dia jadikan bahan untuk sampiran, bahkan untuk isi. Ya, jadi banyak cara.
0: Kita lihat saja.
1: Sebelum kita menjawab lagi saya tentang Cik Rahmat tadi ya.
0: Ada menantu Cik Rahmat tadi.
1: Dia masih menantu tadi.
0: Oh iya.
1: Belum selesai kita.
0: Kita lihat saja.
1: Kita berhibur dulu ya.
0: Nanti kita sambung. Ya.
4: Pandawa Radio.

0: sering buffering pas nonton film, atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV

0: semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
1: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
2: Pandawa Radio.

0: Mitra Pandawa, dimanapun saja berada, bertemu kembali kita nyambung pada season terakhir di Watan Serumpun, wadah tuan dan puan, sembang seru melalui pantun. Bersama saya Mas Tur Tahir dan Bu Laila. Ya, silakan tuan dan puan. Ada tadi pantun yang harus kita balas, Bu Laila.
1: Cik Laila. Oh iya, tadi sudah juga Pak Master balas ya tentang Cik Rahmat tadi ya.
0: Rahmat mencari menantu.
1: Nah, jadi memang susah-susah mudah ya Pak Master ya. Sehingga mungkin kalau saya nak jawab pun ya Cik Rahmat ya. Kuih satu namanya juadah. Nah, kalau kita nyebut biasa putu kacang Pak ya.
0: Oh, putu kacang itu ya, kuih satu.
1: Kuih satu. Kuih satu namanya juadah. Terasa sedap, manis rasanya. Ya, jadi kalau dimakan tuh sedap, manis pula rasanya. Pilih menantu susah-susah mudah. Tapi tengoklah adab dan akhlaknya.
0: Oh gitu. Susah atau mudah betulnya?
1: Ya, sebab nengok manusia tu kan di luar dari kita memandang seperti apa. Yang kenyataannya seperti apa. Jadi memang makanya adab dalam Islam itu cukup apa ya? Cukup lengkap sebenarnya Pak ya. Jadi ketika di minta untuk menilai seseorang, maka lihatlah siapa kawan dekatnya ya. Kemudian untuk memilih pasangan itu kan yang tadi yang Pak Master jawab tadi, agama ya. Walaupun disuruh lihat cantiknya, kemudian disuruh juga lihat keturunannya, disuruh lihat apa lagi satu Pak ya, kekayaannya ya. Agama, tapi keempat-empat ini kalau tak dapat, maka agamalah, berarti begitu pentingnya agama, yang di agama itu juga lah kita bisa mendapatkan akhlak, mendapatkan adab yang baik dari seseorang yang beragama tersebut.
0: Jadi kalau pilih menantu itu nanti ngajarkan ada empat, satu orang pilih karena cantiknya, terus karena
1: keturunannya,
0: keturunan itu bangsawan atau apa,
1: terus orang baik lah ya.
0: Nah, yang ketiga hartanya, keempat agamanya. Jadi sandarkanlah kepada yang keempat nih, ke agama. Kalau yang lain
1: empat-empat bagus lagi. Karena ketika memilih yang satu dari segi kecantikan, tapi agamanya tidak memadai, bisa merusak diri dia sendiri maupun orang yang memilih dia ya. Tapi ketika agama yang utama, insya Allah yang lain-lain itu bisa didapat dan bisa dipertahankan.
0: Gila, ini pantunnya begini kalau begitu. Gadis Melayu memakai kebaya. Cantik pula berkerudung coklat. Kalau pilih menantu hanya karena kaya, belum tentu bahagia dunia dan akhirat.
1: Masya Allah. Ya, ini betul-betul mudah-mudahan jadi panduan nih untuk anak muda kita ya. Tidak memandang dari segi fisik semata ya, tapi bagaimana akhlak adabnya. Nah, bagaimana kita Pak Masud?
0: Masih ada yang tak ada.
1: Ya, waktu kita pun sudah hampir sampai ya untuk berakhir.
0: Oh, tak ada lagi pantunnya. Mungkin dah tak ada yang jual. Kena lah laku semua dibeli kan. Walaupun harganya mahal-mahal, kita beli juga kan.
1: Ya, terima kasih ya kepada yang berpantun tadi. Ada Cik Nurayati, Cik Rahmat, kemudian Cik Maria, dan tadi anak kita Fatika.
0: Fatika. Saya ingat anak Abu Talib itu bukan Fatihah, nama Fahita. Beda sikit namanya. Anak Abu Talib yang pernah mau dilamar oleh Nabi Muhammad, tapi ternyata dia dilamar oleh orang lain, dan dijodohkan. Fahita. Sejarahnya memang tidak begitu banyak yang mencatatnya. Tapi
1: itu juga sebuah pelajaran ya, bahwa kalau sudah dipinang oleh orang lain, tidak boleh pula ya. Itu biasanya semua kisah yang terjadi itu di zaman Rasulullah menggambarkan pelajaran yang harus kita contoh ya.
0: Walaupun pada saat itu Nabi Muhammad belum menjadi rasul, tapi tradisi itu memang sudah menjadi dilem apa.
1: Terbiasa ya.
0: Sebelum dia melamar sebelum dengan Siti Khadijah itu ya. Itu tuan dan puan sekalian, kalau memang tak ada, kita berundur. Semangat tetap di hari kemerdekaan ini, walaupun rakyat belum sejahtera, kita doakan semoga pemimpinnya tetap amanat, bukanlah pemimpin yang hianat. Karena rakyat ini lama sudah kita merdeka, tapi kata Cik Maria belum juga sejahtera. Ya,
1: karena masih makan kerupuk okay. setiap hari kemerdekaan tuh, Pak.
0: Bagusnya makan, belilah sarapan Bu Maria, itu kan.
1: Ya, jangan makan kerupuk aja lombanya ya. Tapi lomba yang macam mana yang dapat menguatkan semangat. Apalagi saya tengok makan kerupuk ini anak-anak tuh terbiasa berdiri, Pak Mastur.
0: Oh iya.
1: Jadi tapi ada sebagian tempat yang dibuat ada kursi, tak ada kursi, jadi anak terbiasa makannya duduk. Nah, jadi mudah-mudahan semakin tua usia negara kita, semakin memberikan banyak manfaat ya untuk rakyat. Tadi yang diharapkan oleh Bu Maria tadi. Namun kita walaupun kondisi seperti apapun, kita tetap bersyukur pada Allah dan kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan ini akan mendatangkan pula senantiasa kebaikan-kebaikan lain yang bertambah ya, kebaikan itu jadi bertambah. Jadi kita capai keberkahan sebenarnya. Karena kesejahteraan, kemakmuran itu akan diperoleh jika diperoleh keberkahannya gitu ya Pak Mansur ya. Bila negeri kita ini berkah, negara kita berkah, maka akan kita dapatkanlah rezeki, ya, kemakmuran, kesejahteraan. Nah, begitu juga yang sia-sia itu kita kurangi. Saya begitu tertarik ini tadi ya dengan luahan dari Maria tadi ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, berikan kemudahan segala urusan.
0: Iya. Di akhir ini saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Dari Bintan ke Malaka. Lima sekawan dengan Hang Tua. Ya, jadi Hang Tua ini kan ada lima sekawan dia. Dia dari Bintan dia merantau ke Malaka. Iyalah. Jadi dari Bintan ke Malaka itulah kisah lima sekawan Hang Tua. Ya. Bertahun-tahun kita merdeka. Semoga negeri ini bertambah berkah. Ya, amin.
1: Amin.
0: Demikian tuan dan puan sekalian di Watan Serumpun pada hari ini, semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Bu Lela, ada yang ingin sampaikan?
1: Ya, sekedar ini ya, mengajak kembali kita terus bersama-sama untuk melestarikan budaya kita melalui Watan Serumpun. Pergi ke kampung. Pergi ke kampung di tengah hari. Perginya pula menaik sampan. Watan Serumpun kami akhiri sampai bertemu di pekan depan insyaallah ya.
0: Amin. Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ID Solution。
1: Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Di antaranya di saat hujan rintik. Saat hujan baru saja mengguyur, kondisi aspal jauh lebih licin dibanding ketika hujan sudah deras. Ini disebabkan karena debu dan tanah di aspal bercampur dengan air hujan. Jalan licin butuh keterampilan berkendara memadai untuk melakukan pengereman yang tepat di saat jalan diguyur hujan. Selain itu, kondisi kembangan ban juga harus cukup baik. Ban botak menambah licin permukaan jalan dan pengereman yang tidak maksimal. Terlebih bagi pengendara yang memang mengandalkan keseimbangan. Selanjutnya, kecelakaan sering terjadi di saat menjelang malam. Selain banyak aksi kejahatan, perjalanan malam memang melawan jam biologis manusia. Manusia adalah makhluk cahaya yang artinya harus beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari. Kita tidak diciptakan untuk berjaga sepanjang malam. Semua ini diatur oleh jam biologis yang menentukan kapan saat beraktivitas dan kapan harus beristirahat. Ketika kita beraktivitas, di saat seharusnya beristirahat, jam biologis secara otomatis tentunya juga akan mendatangkan rasa kantuk. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Inspirasi hari ini.
4: Ada seorang gadis lajang yang baru pindah rumah. Walaupun hidup sendiri, dilihat dari penampilannya, kelihatan dia adalah orang yang cukup berada. Kebetulan gadis itu bertetangga dengan keluarga yang miskin, seorang janda yang memiliki dua anak. Suatu malam di daerah tersebut tiba-tiba mati lampu. Lalu gadis lajang itu dengan bantuan cahaya dari handphonenya mau mengambil lilin di dapur untuk dinyalakan. Tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata ketika dibuka, yang mengetuk pintu adalah anak sebelah rumah yang miskin. Anak itu dengan panik bertanya pada si gadis, "Kak, apakah kakak punya lilin?" Gadis itu pun berpikir, ternyata mereka memang sangat miskin. Bahkan satu batang lilin pun mereka tidak ada. Jangan pinjamkan sama mereka, daripada nanti jadi satu kebiasaan. Maka si gadis itu pun berteriak, "Tidak ada, saya tidak punya lilin." Pada saat dia mau menutup pintu, anak yang miskin itu berkata dengan suara yang riang, "Saya sudah menduga, kakak pasti tidak punya lilin." Selesai berbicara, anak itu mengeluarkan dua batang lilin dari dalam kantong celananya dan berkata, "Ibu dan saya khawatir pada kakak, karena kakak tinggal sendirian, apalagi dalam kegelapan yang tidak memiliki lilin. Maka saya membawakan dua batang lilin untuk kakak." Di saat itu juga, gadis itu merasa bersalah. Dengan hati yang tergugah dan berlinangan air mata, dia memeluk anak kecil itu erat-erat. Janganlah langsung berprasangka buruk pada seseorang. Belajarlah selalu berpikiran positif.
3: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Ayo deh,
2: ayo Mbak Esa.
1: Nanti
2: balik.

Let's go.

0: Pandawa Radio.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah, yang maksudnya yang bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
4: Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima. Karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan. Memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 09:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
0: Pandawa Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bayangkan jika di padang mahsyar nanti ketika proses pengadilan akan dipisah orang-orang beriman dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa lalu protes. Mereka mengatakan bahwa mereka jatuh ke dalam dosa karena godaan setan dan nafsu. Maka dipanggillah setan dan hawa nafsu. Lalu ditanyakan kepada mereka, bagaimana mereka menggoda para pendosa ini sehingga mereka bisa terjatuh dalam dosa. Maka setan dan hawa nafsu pun mengatakan kepada para pendosa, wahai orang-orang yang berdosa, apakah dulu sewaktu kalian hidup di dunia kalian melihat kami? Maka para pendosa itu menjawab, tidak. Kembali setan dan hawa nafsu bertanya lagi, apakah kalian dapat mendengar suaraku? Tidak, jawab para pendosa lagi. Lalu bagaimana kalian menuduh kami? Protes setan dan hawa nafsu. Para pendosa tertunduk lesu, tak mampu berkata-kata. Kemudian setan dan hawa nafsu kembali berkata, apakah ketika kalian hidup di dunia kalian melihat bangunan masjid dan mendengar suara azannya? Ya, kami melihat dan mendengarnya, jawab para pendosa. Apakah kalian ketika di dunia melihat dan mendengar orang yang berceramah? Lanjut setan dan hawa nafsu. Iya, jawab para pendosa kembali. Apakah ketika hidup di dunia tidak ada orang yang mengajak kalian berbuat kebaikan? Tanya setan dan hawa nafsu lagi dengan kompak. Iya, ada, jawab para pendosa lagi. Lalu apa yang terjadi kepada kalian? Kalian tidak melihat dan juga tidak mendengar kami. Lalu mengapa kalian menuduh kami? Seru setan dan hawa nafsu. Mendengar hal itu, para pendosa kembali tak dapat menjawab dan hanya terdiam lesu. Lalu mengapa kalian tidak sholat padahal kalian melihat masjid dan kalian mendengar suara azan? Tanya setan lagi. Mengapa kalian tidak beramal soleh padahal ada penceramah dan ada orang-orang yang menemui dan mengajak kalian untuk berbuat kebaikan? Tanya setan untuk kedua kalinya. Kembali dan kembali para pendosa tak mampu menjawab dan hanya diam membisu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari setan dan hawa nafsu. Mereka tak dapat lagi mengelak dan tak dapat menyalahkan siapapun. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri dan bukan kesalahan siapapun juga. Mereka menyesal. Nah, pendengar, penyesalan para pendosa itu amatlah sangat terlambat. Penyesalan yang bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rob kalianlah kalian kembali. Lalu Rob kalian akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beramallah, beramal dan beramallah. Bersegeralah dalam beramal saleh. Mumpung kita masih berada di dunia, mumpung kita masih bernafas, mumpung masih ada kesempatan beramal. Kelak di padang mahsyar adalah tempat ditunjukkannya setiap amal kita ketika di dunia. Maka jangan sampai menyesal di sana. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, maka ia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarrah, maka ia pun akan melihat hasilnya. Demikian inspirasi sore kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Ya, luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah. Berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab dalam membaca Al-Qur'an. Pada 3 edisi sebelumnya telah kita pelajari bersama 14 adab dalam membaca Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan pada adab yang berikutnya, yaitu yang ke-15, menangis ketika membaca Al-Qur'an atau ketika mendengarnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua hal ini, baik menangis ketika membaca maupun mendengarkan Al-Qur'an, telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Abdullah bin Suhair radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya ia berkata, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang sholat, dan dari dalam tenggorokan beliau terdengar suara mendesis seperti berdesisnya periuk. Ternyata beliau sedang menangis. Dari Abdullah bin Syadad, ia mengatakan, aku mendengar Umar radhiyallahu anhu tersedu-sedu sedangkan aku berada di saf terakhir. Saat itu Umar radhiyallahu anhu membaca surat Yusuf ayat yang ke-86 yang berbunyi, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa alamu minallahi ma la ta'lamun, yang artinya Yakub menjawab, sungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun menangis ketika mendengar pembacaan Al-Qur'an adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacakanlah Al-Qur'an untukku. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, aku membaca Al-Qur'an untukmu sedangkan Al-Qur'an diturunkan kepadamu? Beliau berkata, iya. Maka aku membaca surat An-Nisa, dan ketika aku sampai pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِالشَّهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, dan bagaimanakah apabila kami mendatangkan kepada masing-masing umat seorang saksi, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, cukup. Kemudian beliau berpaling dan kedua mata beliau bercucuran air mata. Adapun pada zaman sekarang ini, ada sebagian orang yang melakukan teriakan, ratapan, dan menangis dengan sekeras-kerasnya, maka ini telah keluar di jalan yang lurus. Akan tetapi, memang dibolehkan menangis dengan keras, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, asalkan hal tersebut bukan merupakan sandiwara agar orang lain terbawa suasana. Pendengar, hendaknya kita juga memperhatikan bahwa sungguhnya manusia yang paling sempurna keadaannya adalah mereka yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dialah Allah yang telah menurunkan perkataan yang paling baik, yakni sebuah kitab yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka akan gemetar karenanya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. Dan orang yang paling sempurna adalah orang yang keadaannya seperti Nabi SAW, yaitu yang tangisannya mendesis seperti berdesisnya periuk. Akan tetapi, jika ada yang berdalih atau beralasan bahwasannya sebagian orang yang terdahulu mereka pingsan, bahkan meninggal ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran atau mereka mendengarkan bacaannya, maka jawaban atas alasan ini adalah bahwa sungguhnya kita tidak mengingkari cerita itu dari sebagian generasi terdahulu seperti tabi'in dan generasi setelah mereka. Akan tetapi, kita tidak menemukan dalil apakah para sahabat radhiyallahu anhum melakukannya. Dan sebab dari itu, karena yang menyentuh hati mereka adalah suatu yang kuat dan menghantam tempat yang sangat lemah, yakni hati mereka, sehingga mereka tidak mampu menahannya, maka terjadilah apa yang terjadi. Mereka adalah orang-orang yang benar dari apa yang mereka hayati, dan mereka juga diberi uzur. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disunahkan meminta untuk dibacakan Al-Quran dari qari yang baik bacaan tajwidnya dan bagus suaranya. Hal ini berdasarkan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacakanlah Al-Quran untukku. Aku berkata, aku membaca Al-Quran untukmu, sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku senang jika aku mendengarnya dari selainku. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahabat yang termasuk salah satu dari 4 orang yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar manusia mengambil bacaan Al-Qur'an dari mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah bacaan Al-Qur'an dari 4 orang, yaitu Abdullah ibn Mas'ud, Salim maula Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'ad bin Jabal. Nah, itulah pendengar, salah satu adab yang sangat bagus, yaitu menangis karena menghayati ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Selanjutnya, adab yang ke-16, yaitu disunahkan untuk mengeraskan bacaan Al-Quran jika tidak mendatangkan mafsadat atau kerusakan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Adhkar mengenai sejumlah asar tentang keutamaan mengeraskan suara dan membaca dengan suara yang sangat pelan ketika membaca Al-Quran. Maka para ulama mengatakan, untuk menyelaraskan kedua hadis tersebut, bahwasannya membaca dengan sir akan menjauhkan seorang dari sifat riya, dan ini lebih utama ketika seorang khawatir akan terjatuh kepada perbuatan riya. Apabila tidak ditakutkan akan terkena sifat riya, maka mengeraskan suara itu lebih utama dengan syarat tidak mengganggu orang lain yang mungkin sedang sholat, tidur, atau selainnya. Mengeraskan bacaan Al-Quran merupakan amalan yang sangat besar karena akan memberikan manfaat kepada orang yang mendengarnya dan akan memantapkan hati orang yang membacanya, serta akan dapat menyatukan segala keinginannya untuk memikirkan Al-Quran dan pendengarannya tertuju kepada bacaan Al-Quran. Akan tetapi, hendaknya memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti orang yang sedang sholat dan orang yang sedang tidur, agar bacaan Al-Quran kita tidak mengganggu mereka. Telah diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang iktikaf di masjid. Lalu beliau mendengar orang-orang sedang membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Lalu beliau menyikap tabir dan mengatakan, "Ketahuilah, sesungguhnya masing-masing kalian itu sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Maka janganlah sebagian di antara kalian mengganggu sebagian lainnya, dan janganlah sebagian dari kalian mengeraskan bacaannya hingga mengganggu bacaan sebagian yang lain." Kemudian, hal yang perlu diperhatikan juga, tidak boleh bagi seorang perempuan membaca Al-Quran dengan suara keras, sementara ada laki-laki yang bukan mahram di dekatnya, karena dikhawatirkan akan mendatangkan fitnah kepada wanita tersebut. Syariat Islam telah menutup segala celah yang akan menghantarkan kepada suatu yang haram. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa adab yang dapat kita bahas berkaitan dengan adab membaca Al-Qur'an, dan masih ada beberapa adab lainnya yang berkaitan dengan adab membaca Al-Qur'an. Insyaallah akan kita lanjutkan pada edisi berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
4: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Ya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Khilafah Utsmaniyah. Tahukah Anda bahwa prestasi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lepas dari peran orang tuanya? Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

Pendengar, ada sebuah syair yang saya kira sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Syairnya itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar taat meski berat. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang, tapi sudah menjadi kodrat, hati seperti air laut yang bergelombang, kadang pasang, kadang surut, terkadang pula sering terbawa arus. Maka dari itulah, kita harus belajar untuk tetap berada di jalan yang benar, belajar menjadi lebih baik lagi. Subhanallah, pendengar, syair tersebut mengingatkan terhadap pentingnya belajar bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dia diciptakan untuk menjadi pemeran utama dalam mengisi kehidupan ini. Lihatlah, semua yang tercipta yang terdapat di alam raya ini merupakan fasilitas bagi manusia sebagai makhluk yang terhormat. Mulai dari udara untuk bernafas, tanah untuk berpijak, air untuk diminum, juga benda-benda lainnya seperti api, bebatuan, gunung, hingga kepada binatang pun dijadikan tunduk kepada manusia. Dengan itu semua, peran manusia sebagai khalifatu fil ardi menjadi sangat relevan, bahwa manusia memang makhluk yang menempati posisi sentral bagi kelangsungan peradaban dalam kehidupan ini. Menyinggung sedikit tentang peradaban berarti menyangkut tentang ilmu pengetahuan, moral, etika, dan adab. Karena hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ketika makhluk lain diciptakan tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia adalah makhluk pertama yang langsung diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Walau demikian, manusia tetap makhluk yang memerlukan pendidikan dan pengajaran. Sebab pada dasarnya, manusia memiliki watak pembangkang, pembuat kerusakan, dan yang lainnya. Melalui pendidikan itulah, potensi-potensi keunggulan atas makhluk lain yang dimilikinya dapat berkembang dan berkualitas. Dengan pendidikan, dapat membantu proses pertumbuhan seluruh unsur kepribadian manusia secara seimbang ke arah yang positif. Belajar bukan berarti harus ditempuh di bangku sekolah atau kuliah saja, tapi belajar bisa dilakukan di setiap tempat dan setiap saat. Dengan mata kita bisa melihat, artinya kita belajar bersyukur. Dengan telinga kita belajar mendengar. Dengan hati kita belajar memahami. Dan dengan beramal kita belajar untuk ikhlas. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: yashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Pendengar, inspirasi hari ini adalah teruslah belajar dan belajar, sebab tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan pandai, dan orang yang belajar tentunya tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Inspirasi hari ini
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
3: Pandawa Radio.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.